0: Bagaimana kan segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan warta berita.
1: Bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal kehidupan bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
6: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
6: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih

0: ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
1: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
5: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
6: melaksanakan haji di usia yang sudah.
4: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
8: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
7: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
9: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
9: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
10: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
11: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
12: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
11: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
13: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
11: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
14: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
15: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
16: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026, kita akan menghadirkan hasil produksi RRSP Wekanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun saudara pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda semua dalam program Majalah Udara. Apa kabar untuk Anda semua, perempuan-perempuan hebat, para ibu luar biasa yang setiap harinya mengatur rumah, mengurus keluarga, sekaligus memikirkan

Ya, saudara pendengar 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Kita terbiasa mengatur keuangan rumah tangga, memikirkan sekolah anak, kebutuhan dapur, sampai juga ke dana darurat. Tapi seringkali kita lupa satu hal penting, siapa yang akan mengamankan masa depan kita sendiri. Saudara pendengar, investasi bukan soal ingin kaya, investasi itu soal rasa aman. Aman kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, aman untuk pendidikan anak, aman juga untuk masa tua, supaya tidak selalu bergantung pada siapapun. Dan kabar baiknya pendengar, investasi tidak harus menunggu sisa uang besar. Justru perempuan dan ibu adalah investor alami, karena kita telaten, sabar, dan terbiasa konsisten. Masih banyak yang berpikir, gaji pas-pasan mana bisa investasi, atau nanti saja deh kalau sudah ada sisa-sisa uang. Padahal pendengar, investasi itu bukan menunggu sisa, tapi menyisihkan di awal. Sekarang, investasi bisa dimulai dari uang kembalian belanja, uang sisa arisan, bahkan dari nominal yang setara harga gorengan. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi kebiasaan dan konsistensinya. Saudara pendengar, ibarat menanam pohon, kita tidak menunggu pohonnya besar baru kita menanam. Justru kita tanam sekarang supaya nanti bisa berteduh dan berbuah.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Majalah Udara. Sekarang, kita akan membahas investasi apa sih yang cocok untuk perempuan dan ibu, yang terutama pilih investasi yang utama, pilih investasi yang mudah dipahami, risikonya terukur, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Beberapa contoh yang bisa dipelajari, yang pertama, investasi emas, cocok untuk jangka menengah atau panjang, relatif stabil dan mudah dicairkan. Yang kedua, investasi reksadana, dikelola oleh ahlinya, bisa mulai dari nominal kecil, cocok untuk ibu yang sibuk. Yang ketiga, investasi tabungan berjangka atau dana pendidikan, fokus pada tujuan tertentu, misalnya untuk sekolah anak. Dan yang paling penting, pendengar, jangan ikut-ikutan dan pahami dulu sebelum menaruh uang. Kalau ada investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat, ingat satu hal, keuntungan besar selalu sejalan dengan resiko yang besar. Dan saudara pendengar, investasi juga bisa didapatkan dari investasi dari uang belanja. Contohnya sederhana, belanja pergi ke pasar dengan sisa uang 10.000 biasanya habis untuk jajan. Sekarang coba sisihkan untuk investasi. Atau jika Anda mengikuti investasi arisan dan mendapatkan uang arisan, jangan dihabiskan sekaligus, sisihkan sebagian untuk masa depan. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ingat saudara pendengar, investasi itu bukan tentang mengorbankan kebahagiaan hari ini, tapi menjaga ketenangan esok hari. Demikian Majalah Udara hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Majalah Udara berikutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian feature hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRWKan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, ucapkan selamat pagi, kita berjumpa kembali.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

swasembada energi menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Pemanfaatan energi terbarukan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran dan emisi karbon. Selain pengembangan energi mandiri, dapat membuka juga lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesadaran masyarakat dalam menghemat energi juga menjadi bagian penting menuju swasembada energi, menggunakan listrik seperlunya, memanfaatkan teknologi hemat energi, serta mendukung penggunaan energi ramah lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan.

Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan. Ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, melangkah dengan optimisme, mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Indonesia emas bukan sekedar mimpi tentang masa depan. Ia dimulai hari ini dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari anak-anak yang belajar dengan semangat, dari generasi muda yang berani berkarya dan berinovasi, dari para petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja di berbagai bidang yang terus berjuang demi negeri. Indonesia maju tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bersama membangun bangsa dengan tindakan nyata. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Mari bergerak bersama, langkah dengan optimisme. Mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Di tangan mereka, kehidupan pertama kali menyapa dunia. Dedikasi tanpa batas menemani, merawat, dan memastikan kesehatan ibu serta buah hati. Bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk menjadi saksi keajaiban kehidupan. Dari desa hingga kota, bidan adalah garda terdepan kesehatan bangsa. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu. Selamat Hari Kebidanan Internasional, Bidan Hebat, Indonesia Sehat.

kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah, melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan...

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Indonesia, negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari hutan, hujan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, hingga savana di Nusa Tenggara. Setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang berharga. Ribuan jenis tumbuhan, burung, ikan dan satwa langka hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dijaga. Karena ketika hutan rusak, laut tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, kita juga kehilangan warisan penting bagi masa depan bangsa. Menjaga keragaman hayati berarti menjaga keseimbangan alam, sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan generasi mendatang. Mari mulai dari langkah sederhana, tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan ikut melestarikan lingkungan. Keragaman hayati Indonesia adalah harta bangsa yang tak ternilai. Lestarikan hari ini demi kehidupan esok nanti.

0: menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Pemanfaatan energi terbarukan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan karena mampu mengurangi pencemaran dan emisi karbon. Selain pengembangan energi mandiri, dapat membuka juga lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesadaran masyarakat dalam menghemat energi juga menjadi bagian penting menuju swasembada energi, menggunakan listrik seperlunya, memanfaatkan teknologi hemat energi, serta mendukung penggunaan energi ramah lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama.
1: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI SP Waikanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Yulistiana sebagai Sita, Rinando Arvituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? Dua minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan, terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya, capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang, tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancem mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya, kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mendengar, selamat pagi untuk dimanapun Anda berada. Tentunya telah kami hadirkan hasil produksi RRI Wekanan untuk hari ini, Selasa, lembaran yang kedua di bulan Juni 2026. Dan tentunya untuk Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan semoga hari ini menjadikan kelancaran untuk Anda, rezeki Anda semuanya, baik para petani, pekebun, peniaga dan semuanya lancar. Amin. Dan baik, kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Begitu, dan insya Allah memang dipastikan tidak akan ada kecurangan itu ya.
4: Siap.
3: Begitu ya, dan mungkin kita pengen juga dengar Ibu selaku sekretaris di

0: Kita sekarang tagline kami itu benar-benar Mas, no titip, no justice, ya. Yang terpenting ya, jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui cara di luar prosedur yang resmi. Dan itu kami yakinkan itu adalah jalur yang salah dan tidak mungkin dia akan berhasil, Mas, gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Ya, sudah ditekankan ya oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan kita bahwa tidak ada jalur-jalur titip ya, no titip, no justip. Oke ya, gitu, itu pesan untuk orang tua dan calon peserta didik kita. Dan ini berarti tadi komposisinya jadi mereka harus diambil dari nilai hasil tesnya 30%. Atau seperti enggak, apa kompilasi itu jalurnya yang tadi 30%,
0: jalur, ya.
1: Ada jalur tes 30%, ya. Jalur zonasi 30%, nah,
0: jalur prestasi 35%.
1: Oh, prestasi jalur, ya 35%. Ya, yang tes besar. 30 kan?
0: Enggak, jadi tes itu semua udah enggak ada di situnya, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi jalur domisili nanti yang reguler kan jalur domisili tetap juga dia pakai tes. Terus jalur prestasi tetap juga pakai tes gitu.
1: Berarti untuk tes berapa persen yang diambil? Maksudnya apakah murni dari zona gimana ya sistemnya? Zona sama hasil tes ini seperti apa? Disinkronkan nanti.
0: Zonasi itu hanya untuk tempat dia mendaftar saja, Mas. Setelah dia nanti mengikutin yang reguler, yang unggulan dia tidak masuk, maka nanti dia mengikuti yang domisili. Misalnya kayak tadi tuh saya berdomisili di Pesawaran.
1: Yeah.
0: Anak saya mau ikutin SMA, boleh aja. Lampung Barat pun boleh kan, semua online nih. Nah, nanti jika enggak lulus boleh dia punya kesempatan untuk ngikutin itu tapi di tempat dia domisili dan enggak ada lagi sekolah prestasi. Sekolah unggulan, tapi sekolah reguler. Nah, tapi tetap pakai jalur tes juga.
1: Tetap. Iya. Gitu. Yeah. Jadi semua lolosnya adalah hasil tes.
0: Iya, hasil tes ditambah hasil-hasil prestasi selama mereka bersekolah di SMP.
1: Ya, tambahan-tambahan sertifikat, piagam begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik ya kalau begitu ya. Berarti emang harus belajar.
0: Dan harus benar-benar memahami. Literasinya bukan cuma membaca saja atau menghafal itu sudah enggak laku lagi. Tapi bagaimana dia memahami itu, mengerti tapi dilakukan dengan senang hati.
1: Oke.
0: Mendalam itu begitu ya, Mas.
1: Joyful,
0: meaningful dan mindful ya.
1: Wah, oke. Okay. Begitu ya. Jadi harus tes semuanya ya, jalur apapun. Tapi yang mau nyoba di unggulan dulu silakan juga ya, di daerah masing-masing. Ya. Begitu ya. Oke. Okay. Dan mungkin ada ajakan atau closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Suslina, silakan Ibu untuk pendengar kita semua.
0: Masyarakat. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin ini closing statement kita.
1: Boleh.
0: Yang terakhir ya, bahwa pemerintah Provinsi Lampung memandang sistem penerimaan murid baru ini atau SPMB tahun 2026 bukan sekedar proses tahunan penerimaan peserta didik, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Melalui sistem yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan yang saya sebutkan tadi di atas, dan tanpa diskriminasi, kita ingin memastikan bahwa setiap anak Lampung memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun keterbatasan wilayah. Kami meyakini semakin luas akses pendidikan menengah, semakin rendah angka anak tidak sekolah, semakin tinggi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolahnya, maka semakin besar kontribusi pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Karena itu, keberhasilan SPMB tahun 2026 bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, kabupaten kota, sekolah, orang tua, dunia usaha, dan tentunya masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita optimis SPMB 2026 akan menjadi pondasi penting dalam mencetak generasi unggul, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan Lampung maju untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu, Mas, yang bisa saya sampaikan.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih, Ibu.
0: Sama-sama.
1: Atas apa yang sudah disampaikan, dan semoga ini masyarakat, orang tua terlebih ya, ini yang mau memastikan anaknya milih sekolah yang mana, cari yang terbaik, yang pas ya, sesuai dengan zonanya, juga sesuai dengan potensi dari anaknya pasti.

0: Siti atas waktu dan apa yang sudah disampaikan. Selamat kembali bertugas nanti pastinya.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih Mas Ardi.
0: Baik, dan pendengar, itulah dia obrolan kita dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yaitu Dr. Randa Suslina Sari MM. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Ardi Sen pamit juga dari Dialog Pemda Menyapa hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Thank you.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

91,1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari Lampung pagi ini. Terima kasih untuk ada yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Kita Purnamasari.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan aktivitas Anda semuanya berjalan lancar ya. Dan siang hari ini juga cuacanya luar biasa ya.

Banget yang pastinya tetap semangat untuk Anda nih yang saat ini sedang beraktivitas di luar ya. Walaupun panas-panas tetap semangat pastinya, mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda siang hari ini pendengar dalam acara Literasi Digital. Nah, untuk Anda bisa mendengarkan kami dalam acara, dalam program acara Lampung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini dalam acara Literasi Digital, Anda akan hadir hingga pukul 11 ya. Dan baik pendengar, sebelum informasi akan Andina hadirkan dalam acara Literasi Digital, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita siang hari ini.

0: first. You take her first now. You take her first now. You take her first now. You take her first.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

Mendengar dimanapun Anda berada di dunia nyata, kita tentu tahu ya bagaimana menghormati orang lain. Kita mengucapkan salam pada saat berjumpa, lalu juga menutur ataupun menjaga tutur kata dan berusaha untuk tidak menyakiti perasaan sesama. Tapi bagaimana saat kita berada di dunia digital, pendengar? Ya, seringkali karena hanya berhadapan dengan layar, seseorang merasa bebas untuk berkata apa aja. Padahal di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki perasaan yang sama seperti kita. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang etika digital, pendengar, sopan santun di dunia tanpa batas. Ya, tentunya di era ketika komentar ini bisa dikirim dalam hitungan detik dan juga informasi akan menyebar begitu cepat, etika menjadi bekal penting ya agar ruang digital tetap nyaman dan juga sehat. Nah, tentunya pendengar, ini adalah salah satu tantangan terbesar di era digital ya pendengar, bagaimana kita bisa menulis komentar, lalu juga bagaimana kita bisa menulis sesuatu yang sopan dengan beretika. Ini adalah tantangan tentunya. Ya, ketika jari bergerak lebih cepat daripada pikiran, padahal satu kalimat yang kita tulis ini bisa dibaca oleh ratusan bahkan ribuan orang dan juga dampaknya bisa bertahan lama. Ya, ketika etika digital ini bukan soal tidak menghina aja atau tidak menyebarkan hoax. Ini lebih dari itu, pendengar, etika digital adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjaga privasi orang lain, dan menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengunggah sesuatu, ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah yang kita tulis ini benar gitu kan ya? Lalu yang kedua, apakah yang kita tulis di digital chat kita ataupun juga di messenger digital kita, apakah ini bermanfaat? Dan pertanyaan ketiga, apakah ini disampaikan dengan cara yang baik? Nah, bagaimana menurut Anda pendengar, apakah media sosial saat ini lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi yang sehat atau justru memperbesar konflik? Nah, tentunya ini harus menjadi pemikiran untuk kita semua untuk lebih beretika dalam dunia digital.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini siang-siang bolong gitu kan ya, lagi berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Dan pastinya juga untuk Anda khususnya yang membawa kendaraan roda 2 baru akan berangkat mungkin, jangan lupa ya pastikan Anda menggunakan helm pendengar, dan juga membawa surat-surat penting untuk kendaraan Anda. Dan bersama Pro 1 kami kembali menemani Anda dalam literasi digital pendengar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dunia digital ini memang tidak mengenal batas wilayah. Kita bisa berbicara dengan siapa aja, kapan aja, dari mana aja. Namun justru karena tidak ada batas itulah pendengar, kita ini membutuhkan kesadaran yang lebih besar dalam menjaga perilaku. Menjadi pengguna internet yang baik bukan berarti kita harus selalu setuju ya dengan orang lain, tetapi kita tetap boleh nih berbeda pendapat, boleh juga mengkritik, bahkan juga boleh menyampaikan ketidaksetujuan. Tetapi semua ini tentunya bisa dilakukan dengan bahasa yang santun, dan juga kita harus menghormati sesama. Jadi kita harus selalu ingat ya pendengar, jejak di digital ini tidak mudah untuk dihapus. Apa yang kita tulis hari ini bisa menjadi cerminan karakter kita di masa depan. Karena itu mari kita jadikan media sosial ini sebagai ruang untuk berbagi inspirasi, pengetahuan, dan juga energi positif. Karena tentunya yang namanya dunia digital ini akan terus tersimpan sampai akhir ayat gitu kan ya. Kapanpun kita membukanya pasti akan ada jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang menginspirasi orang lain ya pendengar. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda siang hari ini bersama Pro 1.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana pak? Hah? Tolonglah pak, nanti ada bagian kok untuk bapak, aman itu.
5: Mohon maaf ibu, saya tidak bisa bantu ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Iya, selamat siang nih untuk Anda pendengar, untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan atau saat ini sedang dalam perjalanan ya. Kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton, di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar, saat ini arus lalu lintas terlihat ramai dan juga lancar, tapi tidak terlalu ramai sih kalau bisa dibilang ya. Karena biasanya kalau di depan Mall Bumi Kedaton ini selalu padat ya. Kalau hari ini dibilang sepi enggak, tapi ya lumayan lah ya, lumayan ramai kendaraan yang melintas pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Nah, kalau kita menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa pendengar, di sini terlihat ya kendaraan yang melintas agak sedikit lengang ya pendengar, tidak terlalu ramai. Dan juga cuacanya juga panas nih kayaknya ya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pastikan keselamatan dan jangan ngebut-ngebut pastinya juga membawa kendaraan pendengar. Dan sesaat lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
0: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk ke lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa

0: kekalahan, mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12, dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
0: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
0: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
0: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
0: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
3: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi sih kami sangat mensyukuri hasil ini. Tapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan hari ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3 dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

98.4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Poco featuring Astrid nih mendengar dengan kedamaian sudah membawa kita pada pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, cuaca siang hari ini wah luar biasa panas ya pendengar. Gimana di tempat tinggal Anda pendengar, apakah juga panas atau di tempat Anda bekerja saat ini? Nah, kalau kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, dari Simpang Moro Antasari ya, kelihatan nih cuacanya cerah banget ya, dan juga kendaraan yang melintas juga sudah mulai ramai. Mungkin karena sebentar lagi waktunya istirahat siang ya pendengar, jadi banyak kendaraan ataupun juga banyak masyarakat yang sudah mulai keluar nih cari makan siang. Apa sih yang enak di siang ini? Dan kalau kita lihat dari Jalan Ria Kudu pun begitu ya, kendaraan yang melintas juga sangat ramai sekali pendengar, dan juga cuacanya juga sangat cerah di sini pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi ini menyiapkan ada layanan koridor gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini pendengar, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional ataupun juga auto gate. Dan dikatakan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko pendengar, bahwa layanan koridor gate ini pendengar saat ini tersedia di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo. Dan juga koridor gate di Asrama Haji Sukolilo ini disediakan untuk jamaah asal Jawa Timur. Pihak imigrasi juga menyiagakan petugas dan unit bergerak untuk memastikan proses kedatangan jemaah haji berjalan dengan lancar. Hendarsam juga mengatakan bahwa seluruh debarkasi haji juga sudah siap nih untuk beroperasi, untuk didukung juga oleh petugas dan fasilitas pemeriksaan yang memadai. Sistem pendukung yang terhubung dengan jaringan keimigrasian ini juga disiapkan pendengar untuk memastikan layanan kedatangan jemaah berjalan dengan lancar. Dan percepatan layanan kedatangan jemaah haji ini adalah bagian transformasi pelayanan keimigrasian yang berkelanjutan. Transformasi ini pendengar tetap mengedepankan aspek keamanan sekaligus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma.

0: bagi masa depan kita.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, BCL Bunga Citra Lestari dengan Aku Tak Mau Sendiri sudah membawa kita pada pukul 12 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang saat ini lagi dalam perjalanan mungkin ya, lagi berkendara, lagi bingung mungkin ya. Kira-kira siang ini enaknya makannya di mana gitu kan? Makan apa gitu kan ya. Oke deh, enggak usah bingung-bingung ya pendengar, dan bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda tentunya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi nih siang hari ini. Untuk Anda juga yang saat ini kayaknya belum bisa istirahat ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi ada baiknya ya kalau misalkan Anda mengambil jeda sebentar untuk istirahat dulu. Setelah itu kembali lanjutkan lagi aktivitas Anda, karena kalau sudah istirahat nih biasanya energinya juga sudah berubah ya. Energinya juga nanti akan semakin banyak nih untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Dan kami hadirkan informasi arus lalu lintas saat ini melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai nih ya, cukup padat pendengar. Dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar, hanya ada beberapa nih kendaraan roda 4 yang kita lihat lagi ngetem, bukan ngetem ya, lagi berhenti sejenak nih di pinggir, di bahu jalan nih. Dan kita juga akan ngobrol kali ini tentang tumbuh kembang anak ya pendengar. Yang mana aktivitas sederhana seperti menggambar dan mewarnai ternyata ini punya peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak pendengar, terutama pada usia dini ya. Dokter spesialis anak yang ada di Yogyakarta yaitu Dokter Devi Kristiani yang mengatakan bahwa stimulasi tidak selalu harus datang dari mainan mahal atau fasilitas pendidikan yang kompleks, melainkan bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di rumah. Tetapi tentunya seperti kegiatan menggambar dan juga mewarnai ini sudah cukup untuk stimulasi anak untuk tumbuh kembang optimal. Menurut Dr. Devi pendengar, anak usia 1 hingga 5 tahun ini ada dalam periode emas atau golden age, dan fase ini ketika perkembangan otak ini berlangsung sangat pesat ya. Pada masa ini hubungan antar sel otak berkembang lebih optimal apabila anak mendapatkan stimulasi yang tepat dan konsisten. Jadi kalau misalkan saat ini Anda memiliki anak berusia 1 hingga 5 tahun nih, ada baiknya untuk coba untuk mengajarkan atau juga mungkin mendampingi anak-anak Anda untuk menggambar dan mewarnai, karena ini sangat bagus banget ya untuk tumbuh kembang anak pendengar, seperti yang dikatakan oleh Dr. Devi. Dan tumbuh kembang anak ini tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik aja, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan asupan nutrisi. Ya, ketiganya saling berkaitan pendengar dan tidak bisa dipisahkan. Jika orang tua menginginkan perkembangan anak yang optimal, maka mungkin bisa mencoba melakukan ketiga hal ini ya. Dan juga nutrisi ini memang modal dasar untuk anak kita supaya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Dan selain itu juga kalau misalkan nutrisinya bagus, mudah-mudahan juga lalu juga ditambah dengan genetik bagus, tetapi kalau misalkan tidak ada stimulasi ya sama aja bohong gitu kan ya. Jadi memang harus seimbang antara genetik, nutrisi dan juga stimulasinya. Oke deh, kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini, jadi jangan kemana-mana. Untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi.
2: Oh, ternyata ada relay.
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial.
1: Ya Allah, sakitnya
0: pinggang gua. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama di 90,9 FM. Tentunya masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Gimana siang hari ini? Sudah dapat belum nih kira-kira makan siangnya? Atau masih muter-muter, masih bingung gitu kan ya, mau pilih yang mana nih makanannya? Ya, apapun itu ya, pokoknya makan siang dulu, jangan lupa gitu kan ya. Jangan sampai karena banyak pekerjaan lalu Anda tidak makan siang, karena nanti tentunya juga lemes juga ya ngelanjutin aktivitas pekerjaan kalau misalkan belum ada energinya kan, sudah habis gitu kan energinya. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, kita lihat dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton, saat ini kendaraan yang melintas cukup ramai pendengar, dan juga agak sedikit macet ya untuk arus ataupun jalan menuju putar balik nih menuju Raja Basa ya. Jadi untuk Anda mungkin bisa cari alternatif lain, tapi sebenarnya kalau misalkan sabar menunggu sih bisa ya, karena ini gak terlalu panjang juga kemacetannya. Dan kami juga akan kembali hadirkan informasi nih untuk Anda pendengar, dimana dikatakan bahwa otak anak ini akan berkembang nih lebih baik ketika mendapatkan rangsangan dari luar yang sesuai. Tapi stimulasi ini juga perlu untuk diberikan secara seimbang. Terlalu sedikit stimulasi tidak cukup untuk mengoptimalkan perkembangan. Sementara stimulasi berlebihan juga tidak dianjurkan. Aktivitas seperti menggambar dan mewarnai ini juga punya banyak manfaatnya. Selain melatih kreativitas, kegiatan ini juga membantu anak untuk meningkatkan konsentrasi, mengembangkan kemampuan motorik halus, serta juga belajar mengekspresikan emosi sejak dini. Dan harus tepat stimulasi pastinya ya, gak boleh salah. Overstimulasi juga gak boleh pendengar, kurang juga gak boleh. Dan aktivitas seperti menggambar dan juga mewarnai ini dikatakan bisa membantu untuk melatih konsentrasi motorik halus serta juga kemampuan anak dalam mengekspresikan emosi. Nah, selain stimulasi, Dr. Devi juga mengatakan ya tentang pentingnya pemenuhan nutrisi pada masa pertumbuhan. Anak membutuhkan asupan seperti zat besi, protein, DHA, serta penanganan berbagai vitamin esensial untuk mendukung perkembangan otak, fokus, dan kesiapan belajar. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara. Mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

Pendengar, anak yang kurang stimulasi ini cenderung mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbicara dan juga berkomunikasi. Kosakata yang dimiliki juga lebih sedikit karena jarang diajak mengobrol pendengar, dibacakan buku atau dikenalkan pada hal-hal baru. Dan selain itu, kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan rasa ingin tahunya juga bisa berkembang lebih lambat jika dibandingkan dengan anak yang aktif mendapatkan rangsangan positif dari lingkungan. Tidak hanya itu pendengar, kurangnya stimulasi juga bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Anak mungkin menjadi lebih pasif, kurang percaya diri, sulit untuk berinteraksi dengan teman sebaya, sulit untuk mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berdampak pada kesiapan anak saat memasuki dunia sekolah. Kabar baiknya, stimulasi tidak harus mahal dan rumit. Mengajak anak berbicara saat beraktivitas, membacakan cerita sebelum tidur, atau mengajaknya bermain bersama, bernyanyi, menggambar, hingga memberi kesempatan anak mengeksplorasi lingkungan sekitar, ini sudah menjadi bentuk stimulasi yang sangat berharga. Karena pada akhirnya pendengar, tumbuh kembang anak ini bukan hanya soal bertambahnya usia saja, tetapi juga tentang berapa banyak pengalaman bermakna yang mereka dapatkan setiap hari. Setiap pelukan, obrolan, permainan, dan perhatian dari orang tua, ini adalah investasi besar bagi anak untuk masa depan mereka. Kami akan hadirkan sesaat lagi berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan topik berita. Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada 2026 untuk menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada 2026 untuk menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Asmar Hansyah menjelaskan, irigasi perpompaan dibutuhkan untuk membantu distribusi air ke lahan pertanian yang mengalami keterbatasan pasokan air. Program tersebut tersebar di sejumlah kabupaten sentra pertanian di Lampung. Ia mengatakan Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima irigasi perpompaan terbesar. Selain itu, program juga dialokasikan ke Waikanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, keberadaan irigasi perpompaan dapat membantu petani mempertahankan musim tanam saat pasokan air menurun. Program tersebut juga mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah.
2: Ada irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan bangunan konservasi. Untuk irigasi perpompaan, alokasi ini 1.222. Ini usulan 2025. Sampai sekarang yang sudah terverifikasi itu baru 1.005. Dari verifikasi 1.000 itu baru 500 yang sudah buka rekening. Mudah-mudahan per hari ini ada peningkatan. Kemudian rancang bangun juga seperti itu. Kita perlu mendorong teman-teman Dinas Pertanian, kemudian bersama penyuluh dan Kapolda.

0: Asi tercatat baru 70% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Terkait dengan SPPG di Kota Bandar Lampung, jumlahnya 100.
2: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTPSP Kota Bandar Lampung Fevriana mengatakan pihaknya sudah menerbitkan sebanyak 92 SLHS SPPG atau baru 70% dari total 136 unit dapur MBG yang saat ini sudah beroperasi. Menurut Fevriana, proses penerbitan SLHS melalui beberapa tahapan dan melibatkan instansi terkait. Dia menjelaskan, setelah menerima permohonan, pihaknya akan meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan teknis mulai dari uji laboratorium hingga standar kebersihan dan keamanan pangan. Febriana memastikan rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan menjadi syarat mutlak dalam penerbitan SLHS.
1: Terkait dengan SPPG di Kota Bandar Lampung, jumlahnya 130-an ya, 130 sekian yang di Kota Bandar Lampung. Ya, sudah kita terbitkan SPPG-nya, jumlah 92 SPPG yang telah terbit SLHS. Pemenuhannya, mereka mendaftar melalui aplikasi kita, aplikasi Kartikloud, kemudian melengkapi persyaratan dengan mengunggah di dalam aplikasi. Kemudian setelah itu kita bersama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan rekomendasi, apakah ada rekomendasi atau tidak SPPG tersebut. Kalau sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan, kemudian seluruh persyaratan lengkap, masuk lagi ke kami, kami entry datanya, setelah itu kami proses, kalau dia lengkap, kita terbitkan izin SLHS-nya melalui aplikasi kita, si Kartikloud yang dapat di-download oleh pelaku usaha melalui aplikasi tersebut.
2: Dia menambahkan, DPMPTSP juga terus mengimbau para pelaku usaha, khususnya pengelola dapur, agar segera mengurus proses perizinan SLHS untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Febriana menegaskan, Pemkot Bandar Lampung tidak akan main-main dalam menerbitkan SLHS, sebab sertifikat ini hanya akan diberikan kepada dapur yang benar-benar memenuhi syarat teknis, mulai dari kebersihan lingkungan hingga sumber air. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Waikanan perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna menekan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan, artinya calon pekerja.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Waikanan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui koordinasi lintas sektor. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Ia menjelaskan, TPPO dilakukan melalui berbagai modus seperti perekrutan ilegal, penipuan, ancaman, hingga eksploitasi tenaga kerja. Dampak yang ditimbulkan juga sangat serius karena dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, kekerasan, bahkan kematian. Menurutnya, salah satu bentuk TPPO yang masih marak terjadi ialah pekerja migran Indonesia non-prosedural. Mereka biasanya direkrut oleh calo ilegal, menggunakan visa non-kerja, dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan deportasi.
3: Yang saya tekankan adalah bahwa pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan. Artinya, calon pekerja migran Indonesia, CPMI, yang mungkin ilegal, tidak resmi, melalui calo-calo yang tidak sesuai, kemudian perusahaan yang mengatasnamakan itu tidak pas, tidak memiliki izin resmi. Nah, ini yang akan menjadi bahaya untuk munculnya TPPO. Dan yang lebih perlu menjadi pertimbangan lagi bahwa yang banyak menjadi korban TPPO itu adalah kaum perempuan dan anak.
4: Dirinya berharap sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan TPPO di Waikanan. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan edukasi di tingkat desa serta menindak tegas agen penyalur tenaga kerja ilegal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Warga Kampung Tanjung Harapan sangat membutuhkan alat penguat sinyal demi kelancaran komunikasi. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan masih menghadapi kendala akses internet yang belum optimal. Pemerintah kampung dan masyarakat berharap adanya dukungan penguatan jaringan untuk menunjang kebutuhan pelayanan dan aktivitas warga. Kepala Kampung Tanjung

0: Pengharapan Devta Purwansyah kepada RRI mengatakan peningkatan akses internet menjadi salah satu kebutuhannya mendesak di wilayahnya. Menurutnya, jaringan internet sangat penting untuk mendukung berbagai layanan berbasis digital. Ia menjelaskan hingga saat ini belum terdapat layanan internet yang disediakan pemerintah maupun provider swasta di kampung tersebut. Warga masih mengandalkan jaringan seluler dari menara telekomunikasi yang tersedia. Lanjutnya, keberadaan penguatan sinyal dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet yang lebih baik. Hal itu juga akan mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kampung.
1: Sebenarnya yang perlu kita tingkatkan lagi ini sebenarnya jaringan WiFi-nya, internetnya yang kita kurang. Maintenance web mungkin seperti itu kan. Belum ada sama sekali. Dari pemerintah belum ada, dari swasta belum ada. Kita ya ngandalkan power aja untuk sinyal. Sebenarnya kita ini cuma penguat sinyal sih yang kita butuhkan saat ini.
0: Sementara itu warga Tanjung Harapan, Revan mengaku kualitas jaringan internet di kampungnya masih bergantung pada beberapa provider tertentu. Tidak semua jaringan telekomunikasi mampu memberikan layanan yang stabil. Ia berharap jaringan internet berbasis WiFi dapat menjangkau wilayah Tanjung Harapan. Menurutnya akses internet yang lebih baik akan membantu percepatan pengiriman data dan pelayanan berbasis digital.
2: Kalau untuk koneksi internet di kampung Tanjung Harapan ini cuma beberapa provider telekomunikasi yang jaringannya memang bagus. Ada juga yang seperti Telkomsel ini kan gangguan terkait sinyal itu, dan cara untuk mengatasinya paling pakai WiFi, Bang. Penguat sinyal itu kan sekarang banyak nih, Bang, ya, yang WiFi-WiFi yang masuk, Bang, ya. Nah, harapan saya ya jaringan WiFi itu bisa masuk ke Kampung Tanjung Harapan, Bang, karena untuk sekarang kan belum menjangkau nih Kampung Tanjung Harapan. Mungkin ke depan bisa lah jaringan itu masuk sini, Bang, biar data-data dari kampung ini kan bisa cepat terupload.
0: Meski jaringan telekomunikasi dinilai sudah menjangkau sebagian besar wilayah kampung, kualitas sinyal masih belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi di masa mendatang. Warga menilai penguatan jaringan internet akan memberi manfaat besar bagi aktivitas pendidikan, pelayanan pemerintah, hingga kebutuhan komunikasi sehari-hari. Mereka berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pihak terkait. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen mendongkrak kualitas atlet lokal dengan gencar menjalankan berbagai program pembinaan berkelanjutan dengan fokus memperbanyak kompetisi dan uji tanding khusus bagi para atlet muda. Berikut laporan Palasta Sitepu.
4: Saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berkomitmen menjadikan turnamen catur tingkat pelajar sebagai wadah strategis dalam menjaring atlet berbakat sejak dini, lain sebagai ajang olahraga. Catur dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas intelektual dan karakter siswa di Kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Agus Muhammad Septian, mengatakan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi catur di lingkungan sekolah. Menurutnya, catur bukan sekedar permainan papan, melainkan sarana efektif untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Agus menjelaskan bahwa melalui program catur, siswa secara tidak langsung dilatih untuk berpikir logis, kritis, dan strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Metro.
4: Pertama, kita melihat ini satu kegiatan yang baik sekali ya, untuk mencari bakat-bakat ya yang berasal dari para pelajar baik SD, SMP maupun SMA di bidang olahraga catur. Dan ini menjadi cikal bakal unggul di masa depan, karena nanti mereka telah melaksanakan turnamen ini, maka mereka akan ikut di seleksi porpro yang mungkin juga akan diikut sertakan di PON tahun 2026 ini. Dan saya kira saya berterima kasih kepada Bekasi Kota Metro. Kita ke depan akan support terus ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa-masa yang akan datang.
5: Dirinya menekankan bahwa prestasi di bidang catur dapat menjadi aset berharga bagi masa depan siswa. Sertifikat atau piagam penghargaan dari turnamen resmi dapat digunakan sebagai jembatan melalui jalur prestasi atau zona prestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya, daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Berikut laporan Teddy Herianto.
6: Transfer keuangan daerah ini dikembalikan lagi seperti posisi awal ya. Ya, oleh karena itu kita juga
7: anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung kemampuan para kepala daerah dalam menggali potensi lokal di wilayah masing-masing. Menurutnya daerah tidak boleh lagi terus-menerus bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Bustami menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekayaan yang melimpah di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga industri kreatif. Potensi-potensi inilah yang harus dioptimalkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurut senator asal Lampung ini, situasi nasional saat ini sangat membutuhkan sosok pemimpin daerah yang inovatif dan berani melakukan terobosan. Lebih lanjut, Bustami meminta para kepala daerah untuk menggerakkan mesin birokrasinya secara maksimal. Kepala daerah harus mampu memacu kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai perpanjangan tangan atau pembantu kepala daerah untuk bekerja lebih taktis dan produktif.
6: Pemerintah pusat melihat kemampuan para kepala daerah untuk menggali potensi daerah, baik itu bidang perkebunan, pertambangan, industri kreatif. Di sini akan menguji para pimpinan daerah. Ternyata kalau semua daerah hanya mengandalkan dana dari pusat, berarti loh, kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif nih hari ini diharapkan oleh pemerintah. Nah, di sinilah dipacunya para OPD yang membantu bupati untuk bisa bekerja mengoptimalkan potensi daerah. Bahwa itu transfer keuangan daerah itu gak usah diapa-apain juga, pasti ngikut dari Jakarta. Sekarang ini jangan ngandalkan itu.
7: Bustami juga mengingatkan bahwa alokasi dana transfer dari pusat ke daerah pada dasarnya sudah merupakan jaminan yang pasti ada setiap tahunnya. Namun kemajuan dan lompatan pembangunan sebuah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa kreatif pemimpinnya dalam mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAD di luar dana transfer tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung hikmat di Kabupaten Pringsewu. Berikut laporan Agustina Suryati.
8: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung hikmat di Kabupaten Pringsewu. Momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi pembangunan daerah. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan semangat kebangkitan nasional dan nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang maju, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kebersamaan seluruh komponen masyarakat. Karena itu, semangat persatuan dan kerjasama harus terus diperkuat guna mendukung kemajuan daerah.
9: Mari kita perkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Sesuai tema yang diusung tahun ini, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, dan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, yang memberikan gambaran akan harapan para pemimpin kita untuk kembali mengukir semangat juang untuk melanjutkan perjuangan membangun bangsa dan negara yang kita cintai.
8: Rianto juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila sebagai motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dengan semangat kebangkitan nasional, masyarakat diharapkan mampu membangun Pringsewu yang lebih baik, berdaya saing, dan berkarakter. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
3: Atlet Anggar, peraih juara pertama pada kategori Degen Putra Umum, berharap IKASI Provinsi Lampung dapat lebih memperhatikan kebutuhan atlet, khususnya sarana latihan dan perlengkapan tanding. Berikut laporan M. Priambudi.
11: Atlet Anggar Lampung Ahmad Al-Ghoza berhasil meraih juara pertama pada kategori Degen Putra Umum dalam kejuaraan Anggar Lampung. Ahmad kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya setelah melalui pertandingan yang cukup ketat melawan atlet-atlet terbaik dari berbagai klub. Menurutnya, atmosfer pertandingan berjalan kompetitif dan memberikan pengalaman berharga baginya. Ia menjelaskan, "Saya merasa senang karena bisa bertanding dengan lawan-lawan sepadan. Pertandingannya cukup senang, seru, dan membutuhkan effort luar biasa."
12: Saya di kategori Degen Putra Umum.
13: Dapat juara berapa?
12: Alhamdulillah juara satu ya.
13: Kita selama pertandingan, apa sih yang kamu rasakan hingga hari ini?
12: Bagus, baik, terus tuh karena saya menang juga saya merasa senang dengan kawan-kawannya saya juga. Untuk feel pertandingan sangat happy karena menemukan lawan-lawan yang sepadan, terus tuh dengan kekuatan melawannya itu sungguh-sungguh membutuhkan effort banget lah.
11: Sementara itu, atlet yang tergabung di klub Andalas Lampung Fencing Club atau LFC telah menekuni olahraga anggar selama kurang lebih 5 tahun. Ia juga baru menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun ini. Latihan di klub tidak hanya membentuk kemampuan teknik tetapi juga fisik, mental saat bertanding. Pembinaan yang dijalani selama ini turut membantu meningkatkan keberanian dan kemampuan dalam bersosialisasi. Meski berhasil meraih prestasi, Ahmad berharap IKASI Lampung dapat lebih memperhatikan kebutuhan atlet, khususnya sarana latihan dan perlengkapan tanding. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.
1: Indonesia.

0: Junior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya. Ya
0: betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga soalnya ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya, makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial deh Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, heeh, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Sekarang juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita muterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus ya.
0: Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Maksudnya. Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau itu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan
0: ya.
1: Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440-6963-44-1499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang Benijo
0: sepertinya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga. Gitu.
1: Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi. Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, silakan.
5: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Oh, ya. Damai hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Bumijo. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya, ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya, udah
1: enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kalau boleh tahu.
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi jayanya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solo. Uncu Dipo.
0: Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan di mana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke.
7: Salamnya
1: boleh.
7: Untuk yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
1: Leman
7: di Lampung, salam untuk semua ya dan udah terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adli dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti ke depannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru. Ya, berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas baru wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu bulan puasa kita rekaman, terus April akhir April rilis, cepet banget sih. Dari kalau di kalikunya ya apa ya?
1: Januari, ke rilis April, cepet banget sih.
0: Banget ya.
1: Cepet banget sih. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke. Jadi proses cepat cukup cepat
1: ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis.
2: Iya.
1: Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul.
0: Oke. Ini nama kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung bisa, boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, selalu bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

100% Indonesia. Ekspresikan karya,

0: Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya. Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Selly?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696. Teman-teman aku di TikTok juga pada nyata. Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotorari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Ayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak
0: lah lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Adli, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini di tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Adli sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu, dan ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitu lah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana gak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? Atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan, dan kita

0: sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
0: Wayang
1: sendiri.
0: Iya.
1: Oh, nice.
2: Wow.
1: Boleh lo dipikirkan Sampai untuk ya. Kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
2: Ya, boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Sebetulnya Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga
2: Boleh. Siap-siap, tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
2: Ayo Mbak Siapa?
1: Mbak Sally.
2: Oke.
3: Betul.
2: Ya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Bang Isan dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini Bang Oji, yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanah Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu? Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Mbak Sally.
1: Oke.
3: Okay. Salam Mbak Sally.
2: Iya.
3: Jadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
2: Siap.
3: Untuk DPD Solo, untuk semua sajalah sampah kecuali yang ada di Lampung, sampah kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
2: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
2: Digabung ya, keren.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
2: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
2: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari? Oke. Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak apa? Waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya gila.
5: Oh, wow depan.
1: Oh, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gila.
2: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
2: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Kamu hidup.
2: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
2: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
2: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
2: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
2: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke ke orangnya dulu sih. Itu nyambung gak nih, lebih kayak dilihat kan biasanya kalau orang nyari vokalis dilihat dulu nih
1: chemistry
5: looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus iya gitu kan, itu ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang. Karena aku juga pas waktu bawain nggak ya, maksudnya aku lupa deh.
0: Bawain dulu.
5: Pokoknya ada
0: tas lamanya.
5: Tas lamanya ya, iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, gitu. Jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, itu udah. Habis itu gimana, Mas Oji? Habis itu langsung dimasukin grup.
0: Masukin grup.
2: Keren banget.
1: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
0: Iya. Karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
0: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, udah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
0: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
2: Oh, nginfoin aja ya, gitu ya.
0: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
2: Okay.
1: Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
2: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
2: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan
1: Indonesia. Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
2: Alhamdulillah baik
6: ya,
2: sekali.
6: Lama gak bertemu ya.
2: Iya, lama sering gak siaran di Selasa memang ya. Gak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
2: ya.
1: Juga lama gak siaran.
2: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Santarore.
1: Ya Allah,
2: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santarore, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
2: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
2: Dia sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
2: deh. Amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, Chan.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
2: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak, jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari, dua hari itu sudah agak sedikit bebeh, kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
6: rata-rata grupen sekarang tuh kok sebenarnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
6: Ada pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
2: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
2: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
7: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
7: Segar. Gue dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
2: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
1: Hadir.
7: Iya. Yeah. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
1: Iya. Yeah.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu, apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu, itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
2: Oke, terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
2: Ya, selamat siang. Assalamualaikum
7: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
2: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
0: Wayang itu kan diambil dari nama personil
1: formasi
0: awal ya.
1: Betul.
0: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
0: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Enggak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
0: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
0: Oke,
1: Bang Oji, siap.
2: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang
8: Ahmad Fauzi ya.
2: Ya,
8: terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Akhirnya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri ini, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gerakan apa itu?
1: 11 Juni.
0: Oh iya.
2: Oke.
1: Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Adek Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
2: Terima kasih Mas Andi, mungkin ditanggapin dulu ya. Tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya, itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
0: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita kan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Oke, dulu
0: dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lisa kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
2: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
0: Pantengin.
2: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
2: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
5: gua bilang makasih juga tadi udah
1: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Dan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan
1: Iya,
2: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang diwakili ternyata dengan Bang Oji dan yep, juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul mm-mm banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
0: Iya. Sirina, Sirina, siapkan diri. Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali terjaga.
0: Iya.
1: Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja katanya.
1: Jadi gampang kok tantangannya.
0: Oke. Okay.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi Elvi,
0: betul,
1: Rita
0: Buda
1: Sugiarto, yeah, atau mau kayak Ino,
0: Jawi Pasik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oh iya iya iya, oke oke.
0: Oke ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
2: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati, mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Eh, tapi dia dangdutnya
0: tapi asik. Tapi oke okay ya, oke okay lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin okay buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: R ya.
0: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Yeah. Oke okay lah.
1: Jadi kalau R boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: postingan
1: ya.
0: Okay. Betul banget.
2: Bisa-bisa.
0: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke, okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
3: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band kalau tadi solo. Nah, aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
3: ide. Iya.
1: Iya
3: betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul kan. Jadi betul dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
3: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
3: Banget, betul, ini cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Iya. 2 Januari, rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya.
0: Iya.
3: Sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan.
1: Si
0: ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa
0: sebenarnya?
1: Kak Taurin?
3: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
0: ya,
2: juga.
0: Pastinya
2: dan
0: ya.
2: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh, Iksan
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih, wow, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam, beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
4: Iya. Pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
4: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, okay. Kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
4: Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi, Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang? Formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak, Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya, Kak Rahma ya.
1: Apa?
4: Boleh salam nggak?
0: Oh, boleh. Silakan.
4: Ini deh. Salam sekali ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga satu tahun ini lolos berjalan.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
4: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
4: Salam buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
5: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya Dinda.
5: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau masih pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
5: Oke. Feli juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama gak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
5: Iya benar, benar. Halo wayang, Hodi sama saya Taurin, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
5: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
6: Ya Teteh Dinda.
5: Halo. Tadi kita dengar, tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
5: ya,
0: Urin
5: ya.
6: Iya,
5: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Urin ya.
1: Amin.
6: Semangat terus.
5: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
1: gitu. Betul.
5: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
5: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah sudah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
3: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang
0: gitu ya,
1: menyenangkan gitu? Coba gimana?
3: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
3: Kaya mereka, kok kayak gini lagunya tapi kenyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar gak sih Mas Oji ya?
3: Gimana kalau
1: tahu
3: soalnya kita
2: boleh
3: lagu.
2: Gimana Taurin? Lanjut. Jadi pada saat jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada, yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
0: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
3: Ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
3: Disesuaikan,
1: dengan
3: betul,
1: vokalis barunya Taurin.
3: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
3: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
3: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
3: promo-promo
1: single, promo-promo lagu ya. Insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya. Insya Allah
3: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja itu sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi nggak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
3: Coba, Taurin.
2: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
2: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
2: apa Ji?
1: Aman.
3: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Males mikir banget nih Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
3: Terima kasih buat RRI sudah ya udah intervensi ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Amin. Oke, amin.
3: Mungkin yang nambahin?
7: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke.
0: Okay. Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan.
7: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
7: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
7: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
0: betul
1: dari tadi kita udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul? Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Isa Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
8: Halo ya.
9: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
8: Wayang apa? Wayang Ben.
9: Oh.
8: Kan kita?
9: Yo, itu dia. Kita siapa? Kita siapa? Terus coba W-nya apa?
8: Wai Godianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
9: Oh gitu. Pas tanggal 11/19/95
8: Akhirnya
9: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
9: Jadi deh wayangnya ya.
1: Jadi kan nih?
8: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
9: Main apa? Yang bisa main. Gak bisa bermain dan bermain.
8: Iya, jadi.

0: lanjut nanti Minamogi akan kacani jama rekan-rekan Julita hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, sikam saya bertugas Leonardo Hendra Pasya mengucapkan selamat lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 15.

Mina Mogi, BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasa Raharja resmi mengintegrasikan layanan penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja, sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi peserta. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan transformasi digital layanan perlindungan pekerja melalui sistem yang terhubung. Proses penjaminan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan memudahkan administrasi di fasilitas kesehatan. Informasi selanjutnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan pada momentum lahirnya Pancasila. Pancasila banyak makna di dalamnya, salah satunya adalah persatuan bangsa. Ia berharap semua masyarakat Kota Bandar Lampung dan pemerintah bisa terus bersama-sama. Eva mengatakan momentum hari lahir Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi pengingat penting bahwa keamanan dan kemajuan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Demikian Sikam Leonardo Hendarmi Pasya, mengucapkan selamat lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamo lagi. Gimana nih kabarnya di sore hari ini ya? Gimana? Senang sekali juga bisa kembali hadir menemani Minamo lagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjut pro dangdut di sore hari ini, tapi setelah kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: kita lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
0: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
0: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
0: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
0: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: era di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ate mupakat. Adat bale, ate sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya keretas le.
5: Kalau di Ambon nih, tatung biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya, indah.

0: FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minang Wagi, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Semoga ya aktivitasnya Minang Wagi semua berjalan dengan lancar dan tentu juga dalam keadaan sehat dan bahagia gitu ya. Dan untuk Minang Wagi mungkin yang lagi bekerja gitu ya, tetap semangat. Dan untuk Minang Wagi yang udah perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita di Prodangdut sore hari ini berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minang Wagi yang mau request lagu ataupun juga kirim salam nih mungkin untuk keluarga, sahabat, rekan kerja ataupun juga orang-orang tersayang gitu ya, boleh di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Senen ya. Oke deh, Bang Senen, lagu sore hari ini yang mau kita puterin ini ada Aduhai dari Ridho Roma, Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisih, Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting. Mau lagu apa nih Bang Senen?
1: Aduhai.
0: Aduhai, boleh. Salam-salam silahkan Bang.
1: Bunda Gas Bagabaya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Bunda Mamadi Raja yang kembar, Bunda Gas Kedemanya, Ibu Rosulanya, Bunda Sambala Pertimo,
0: iya,
1: Bidi yang sekarang, Bunda Bukti Alim, Bidi Pesawaran, Pendidik Kusatan, Nogin di Pulau Sungsi, Gasir Gasir Sabata, Gasir Ketani, Mama Kumpi, Gatuh Atik di Bujereng, Dombi di Waisanan, Opa Waisanan, Rimo Waisanan, Yeka Waisanan, Kedok Kedok, Pak Tidakman di Waisanan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Senen.
1: Kalau mau dengan sehat ya.
0: Amin, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya. Dan tentu Minang Wagi yang tadi gak keangkat bisa bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari ini di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
2: Dari Kang Maman di Palpes Neng Julita.
0: Oke,
2: sayang.
0: Oke deh, Kang Maman gimana nih kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah ngopi belum Bang?
2: Udah Neng.
0: Waduh, cocok lah ya sore-sore gini udah ngopi ya Kang Maman ya.
2: Iya. Oke, betul
0: deh. Lagunya nih Kang yang mau kita puterin ada Aduhai dari Ridho Roma, Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisih, Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting. Mau lagu apa nih Kang Maman?
2: Yang dari Elvi aja.
0: Boleh, Pengobat Rindu ya.
2: Iya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Kang Maman.
2: Salam-salamnya ya buat Abang Senen tadi di Sukabumi, mudah-mudahan cepat sehat selalu. Buat jomblo kita kamu, buat Muneh Amham, buat Muneh Riko, buat Mama Irin di Gunung Batu, buat Muneh Layang Filian di Kedongdong, Atu Apin di Tumuduren, sama RT-nya juga Pak Suyoto, Abang Muan di Sepadanaham, bunyi-bunyi-bunyi di Sepadanaham, buat Abang Muneh di Prosesi, buat Sopa, Bunda Tamba, buat Pak Jarwo, Pak Abang Nudin, Pos Besi, buat itu ya, di itu.
0: Iya.
2: Jama nenek-nenek kreatif. Buat Mune, unyi-unyi negara dari A sampai Z, dan terkecuali di ya, salam kekeluargaan. Buat yang diwajikan, semuanya di Waikanan ya, ada Pak Abdullah, Pak Darman, mudah-mudahan sehat selalu Mas. Buat Neng Julita selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Kang Maman ya. Dan di belakang Kang Maman udah masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Iya, halo. Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamham, gimana nih kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih Bang Ham? Lagi teleponan aja ya Bang Ham ya.
3: Iya, lagi teleponan. Terus apa ya?
0: Oke, lagunya nih Bang Ham yang mau kita puterin sore hari ini ada Aduhai dari Rido Roma, Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi, Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting.
3: Mikirin kamu aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya silahkan Bang Ham.
3: Salam, tadi ada Kak Maman, selamat sore. Kak. Ya, terus Abang Irin, selamat sore. Abang Bahrin, terus Apin Bulu-Bulunya, selamat sore. Mbah Jarwo-nya, terus Abang Jaya ini, Maturi, Bujagapi, Maturi, terus Abang Topannya, Maturi, Abang Edo, Maturi, Abang Edo, Abang Jomblo, Maturi, Abang Jomblo, terus Bunda Samba, Matsuri, Bunda Selfie, Matsuri, terus Kakak Nabila, terus Uwo Putri, terus Mama Dila, Mama Dila, terus Abang Kakak Epa, Mas Suri, semuanya aja ya Kak.
0: Oke, siap deh Bang Ham.
3: Terus buat Kak Kejuitanya, Dilitanya, semoga sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya ya Kak ya.
0: Amin Bang.
3: Makasih Kak ya Kak ya.
0: Sama-sama Bang Ham.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Ham ya. Dan untuk Minam lagi kita bisa angkat satu penelpon lagi ya. Oke, kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ramli gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Ramli. Gimana nih di Wai Kanan, panas gak nih hari ini?
4: Panasnya tetap main ini Mbak.
0: Iya benar, udah kayak di ujung. Kenapa?
4: Terik.
0: Panas. Bener, sampai sore hari ini mataharinya masih mentereng ya Bang Ramli ya.
4: Kita syukurin aja Mbak. Iya. Hujan syukurin, panas syukurin.
0: Benar.
4: Namanya kita ada Tuhan, kan kata Tuhan panas-panas.
0: Iya.
4: Kata Tuhan hujan-hujan.
0: Iya. Oke deh.
4: Kalau kita mentaati Tuhan kan murka kita.
0: Benar banget. Oke deh Bang Ramli, sore hari ini lagu yang mau kita puterin, ini ada Aduhai dari Rido Roma, Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi, dan Mikirin Kamu aja lah. Boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
4: Salam-salam Bang yang baru-baru tadi kata Mbak.
0: Bang Ham.
4: Bang Ham ya, selamat sore aja. Ada Bang siapa lagi yang satu tadi?
0: Ada Kang Maman, Bang Senen.
4: Maman ya, selamat lebih. Ada Mbak Jarwo, Pak Dekatiman, pada Bang Irin ya. Ada Apit Bolo-Bolo. Ada Ayudin ya. Ada Bunda Samba, ada Wabotri, ada Topan, ada Edo ya, ada Pemadila di Jembatan Kembar, ada siapa lagi itu, Bang Senes, selamat demi Bang.
0: Iya.
4: Sandarman juga, ada Jika, ada Rimo ya, ada Bunda Alham juga, ada siapa lagi kira ya, lupa kalau udah masukkan ini. Mm-mm. Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap deh Bang Ramli.
4: Untuk koro-koronya semoga diberi kesehatan semua ya Mbak ya.
0: Amin.
4: Kita semoga diberi kesehatan selalu, sekeluarga panjang umur.
0: Amin.
4: Dilancarkan segala urusan Mbak Durita ya.
0: Amin Mbak. Satuli
4: atas satunya.
0: Iya.
4: Jadi berobat terus mulara et. Suara Budaya Lampung Tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun oke deh dengan Bang Ramli ya. Dan untuk Minam Wagi Pro Dangdut masih berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minam Wagi yang udah tulit-tulit gitu ya, sabar dulu, nanti kita lanjut lagi setelah wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request. Itu ada Aduhai dari Ridho Roma.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 16. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur atau Wagub Walampung Jihan Nurlela mengatakan bahwa kendaraan yang taat membayar pajak akan mendapatkan diskon atau keringanan pajak sebesar 5 hingga 25%. Jihan Nurlela mengatakan diskon pajak yang akan diberikan kepada kendaraan yang taat tersebut yakni mendapatkan diskon 5 hingga 20%. Kemudian pemberian diskon 20% akan diberikan untuk kendaraan yang taat membayar pajak 4 tahun berturut-turut di wilayah Provinsi Lampung dan usia kendaraan di atas 10 tahun. Lalu diskon 25% itu berlaku untuk kendaraan yang 4 tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Lampung, tidak pernah menunggak dan usia kendaraan di atas 15 tahun. Informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung menegaskan seluruh siswa sekolah menengah pertama atau SMP negeri di kota ini tanpa terkecuali menerima program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Bandar Lampung Muhammad Nur Ramdan ini mengatakan bahwa penyaluran BOSDA direncanakan dilakukan dalam 4 tahap selama 1 tahun anggaran dan diharapkan seluruh proses pencairan dapat selesai hingga akhir 2026. Dan selain itu, penggunaan dana BOSDA akan diawasi secara ketat oleh Pemkot Bandar Lampung melalui regulasi yang sedang disiapkan. Demikian Wahca pukul 16, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minamua gini, gimana nih, masih lanjut ya di program lo sore hari ini. Ya, mungkin yang lagi ada aktivitas gitu ya. Yuk kita nemenin dulu tentu dengan alunan lagu dangdut favorit ya. Dan masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo abangku.
1: Iya yuk.
0: Aduh, abang ganteng gimana nih kabarnya?
1: Sae yuk.
0: Sae, alhamdulillah. Kok mabengi ranemenin aku loh Bang Abdullah?
1: Jare mabengi orang anggota telpon. Jare harap angkat iki.
0: Mau ngapain?
1: Orang angkat telpon mabengi jare.
0: Oh, ngangkat dong, kok campur sari gak ngangkat piye ta ya?
1: Jam piro?
0: Jam 9 sampai jam 11.
1: Oh alah yuk, jam sempurna kok ya.
0: Mpun tilem
1: urung ije anu
0: pos ronda makanya. Kirain main catur gitu loh di pos ronda gitu.
1: Cek makaryo.
0: Makaryo, masya Allah. Pokoknya makaryo terus awal bulan, akhir bulan, pokoknya renang masalah gini ya.
1: Nikah salindrin ya orang yuk.
0: Nikah salindrin. Coba cari dulu ya.
1: Bok, download ke ngangkang gue, aku ngomong apa lo yuk?
0: Oh, MD ini bukan aku, musik direkturnya.
1: Apa, Mbak Susi?
0: Belum ada nih kan Salindri. Anu, Karindi Amalia. Nanti kalau sama Karindi Amalia ya, mintanya ya. Yang tadi downloadinnya.
1: Masa dirimu gak bisa download ke ngangkang aku?
0: Gak bisa dong, kan itu harus melalui musik director gitu loh bang. Gak ada apa nih ini kan, siapa dong?
1: Oh Renek nih kan ya?
0: Renek
1: Niken apa Epi Tamala sing judulnya canda sana orang yuk?
0: Happy Tamala.
1: Epi Tamala.
0: Tamala. Judulnya apa? Sebentar.
1: Kandas loh yuk.
0: Sebentar. Buat nenten.
1: Oh alah yuk kok orang nak kafe kipi atau yuk jenengi erlembe aja.
0: Yes, ngini iki wis ra popo lah kangkang.
1: Oh alah.
0: Abang nantinya mintanya sama Karindi dong, jangan nama aku dong yang lagu-lagu banget, nanti aku dimarahin gimana dong?
1: Ya dimarah ya piye lo, Kang. Senelepon wong atuh ngono lo.
0: Pemene wong ganteng nih kan.
1: Nah, ngono lo.
0: Kudune liyane.
1: Liyane Epi Tamala enek sing ning kono apa yo selain Dokter Cinta yo.
0: Se happy Tamala.
1: Kudu happy loh, yuk happy.
0: Apa happy?
1: Happy Tamala.
0: Rene.
1: Oh, alah jan artis tetap ono kok Rene to ya, ya.
0: Mengge iku lomong ne, Happy Tamala.
1: Wis ta ora enek kuwi ya wis ranarane sing benci wae lah yo lah jane mang enek ker kuwi yo piye meneh.
0: Apa?
1: Ranarane sing benci.
0: Rana, Rani, boleh. Ada juga mimpi buruk nih, mau gak?
1: Oke, okay, mimpi buruk yuk, wajar. Kata-kata adalah doa lo.
0: Oh, ngono.
1: Lah,
0: emang benci orang jadi doa?
1: Eh?
0: Emang benci orang jadi doa?
1: Enggak, aku benci ini masalahnya sudah lepon sampai ini jam 4. Menurut aku benci ini. Benci aku. Ini alasannya ini.
0: Oh, ngono, benci aku pokoknya ya.
1: Iya, acaramu lo jam 3. Masa melepon jam 4 kan ini benci.
0: Benci. Iya. Mepet sih kalau jam 3 itu soalnya bang.
1: Nah iya. Masa apa yang mau yuk?
0: Nengok mah mau. Masak apa kula mau ya? Masak tahu tempe.
1: Walah yuk masak tanggal no masak tahu tempe. Toyo ayam goreng toyo.
0: Merendah untuk meroket piye toh bang.
1: Pintar tenan mbak Yusul.
0: Iya dong. Pokoknya dengan itu pokoknya merendah untuk meroket dengan tahu tempe untuk
1: masuk akal.
0: Menawa kan sesuk masakan langsung Perancis ngono to.
1: Oh iya, ya padahal ning omah padahal ya ayam goreng ya ora.
0: Heeh.
1: Oh alah yo kan. Mas ini omah sih, Mas saya sehat walafiat yo.
0: Alhamdulillah sehat. Sampean pripun kabare sehat?
1: Hati-hati piye yo?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya yo sehat.
0: Alhamdulillah. Jepangnya dengan
1: mesti sing asli wong lapo? Sawabe sinah we.
0: Apa? Apa bang?
1: Cawapis.
0: Aduh.
1: Rapopo lah ya, sampai ngomong bahasa Jawa. Rapopo lah sebisa kali-sekali.
0: Iya kan. Pokoknya dimaklumin aja, mau salah mau benar maklumin aja ya bang.
1: Ya rapopo yuk.
0: Kan belajar ya.
1: Nah ya seperti kan sampai seneng. Asing penting pengembara aku kasih dulu yuk.
0: Benar.
1: Terus nyawa pembuka mau jalan, aku kesel mau yuk.
0: Kenapa?
1: Sampai kurang serak, kurang semangat.
0: Kurang semangat.
1: Ya.
0: Padahal udah semangat banget loh di tanggal 2 ini kan.
1: Dan ya pokok merocok males gini, ki penyiar tak teleponnya lah.
0: Oh,
1: ya aku ngangkat Om Ramli. Aduh.
0: Mepet sih bang. Kalau jam 3 tuh mepet karena ada azan asar, ada masih lagu islami kan.
1: Lah mau jam berapa? Jam itu pas sekarang harus ada yang ngomong.
0: Oh iya no.
1: Oh, tempat tinggalmu sama itu berapa kilometer yuk?
0: 15-an.
1: Alangkah tuh yuk, kayak bardatu, kayak bardatu nih RRI karena memang kacau yuk.
0: Lumayan jauh ya bang, makanya ya.
1: Gue melaku dewi yuk.
0: Yo, masa dituntun kalau sampean nggak kesuwen nanti nih.
1: Lek sampean hilang piye?
0: Sampean hilang, mengke tak telepon. Mas gantengku, jemput aku, ngono.
1: Tapi nih malam si mamas jemput.
0: Alhamdulillah.
1: Mas pun sama dengan dirimu yuk Sunda.
0: Boten, aku bukan Sunda tau bang.
1: Apa yuk?
0: Jamin.
1: Mamas?
0: Tahu nggak jamin apa emang?
1: Apa yuk?
0: Jawa Minang.
1: Oh, Jawa Padang loh yuk.
0: Oh, iya. Alah.
1: Terus sing mamas apa yuk?
0: Padang.
1: Oh, Padang asli. Luar biasa.
0: Aduh, kok jadi wawancara begini nih bang?
1: Tidak apa-apa lah yuk. Sorry ya para pendengar, pasalnya penyiarnya agak unik. Ya, mau tengok tak bukti yuk.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh ya Bang Abdullah nih, pokoknya kalau dari telepon sama Bang Ganteng ini ada aja gitu kan yang diobrolin ya. Entah wawancara apapun dijabanin pokoknya ya. Dan Bro Dalman sore hari ini masih berlaku hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Warahmatullahi. Assalamualaikum Tadipun.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jumlo gimana kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat ya Mbak.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih Bang Jumlo sore hari?
2: Ini baru nyampe dari sawah Mbak.
0: Baru nyampe rumah apa baru nyampe sawah?
2: Baru nyampe rumah.
0: Dari jam berapa bang kok baru nyampe rumah?
2: Dari siang, abis luhur.
0: Oh, abis luhur, berarti udah santai-santai gak dari pagi ya?
2: Iya, santai monitor Mbak Dulita.
0: Padahal kan abis luhur itu justru terik banget gak sih bang?
2: Ya cuma digubuk kita diawakan.
0: Oke deh.
2: Tinggal nunggu panennya Mbak.
0: Waduh, cocok banget. Berarti lagi musim tunggu burung dong.
2: Iya.
0: Wih, asik bener. Kayaknya aku harus main ke sawahnya Bang Jomblo nih kapan-kapan.
2: Iya, pintu terbuka ya. Mau kalau mau kesini ya kesini.
0: Iya, nanti nge-live dari sawah ya Bang.
2: Iya, pokoknya kemana aja boleh.
0: Menentu kita mau mandi lumpur kan ya Bang.
2: Ya kalau Pak Gita gak pantas mandi lumpur.
0: Ih, pantas aja kan mana tahu nanti dapat. Nah, dapat cuan gitu Bang.
2: Dari kursi aja Mbak Gita.
0: Menunggu darah ya.
2: Iya, kalau jam 2 kan wajar di lumpur.
0: Aduh,
2: emang di lumpur Mbak.
0: Jangan gitu. Oke deh.
2: Kepaatannya
0: lagunya nih Bang yang mau kita puterin sore hari ini, ada Benci dari Rana Rani, Senandung Rindu dari Iyad Bustami, Lesti Bawa Aku ke Penghulu.
2: Yang nomor 2 aja Mbak ya.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bang Jomblo.
2: Yang pertama-tamanya buat kru Prompat tanpa terkecuali. Selamat sore, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Lanjut ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Ham, Bang Irin juga, Bang Jaini, ada Bunda Samba, Nabila, Pak Dekat Diman, Kang Maman, selamat sore. Ana Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa, dan Atin Bolo-Bolo juga selamat sore. Buat semuanya, Mbak ya.
0: Oke, Bang.
2: Mbak ditanya, semangat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu, Mbak ya.
0: Amin.
2: Pohon selasi, pohon kemangi.
0: Cakep.
2: Atas waktunya terima kasih, nanti disambung lagi.
0: Cakep.
2: Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh Bang Jomblo. Dan masih nih pro dan sore hari ini tunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam Rompat.
0: Iya, Bang Idin gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Apa kabar ya Dita?
0: Alhamdulillah sehat. Udah ngopi belum? Udah ngopi belum Bang Irin?
3: Hah?
0: Udah ngopi belum?
3: Udah.
0: Wis cocok ya sore-sore ini ya. Oke deh Bang, lagunya Bang yang mau kita puterin. Ada Benci dari Rana Rani, Senandung Rindu dari Iyet Bustami, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti.
3: Bawa Aku Penghulu, Penghulu aja lah.
0: Boleh, salam-salam silahkan.
3: Iya, salam-salam ya. Tadi saya berturun jam lo ya. Terima kasih senggolannya ya. Tadi ada Perang Maman ya. Ini sama Romling, lu juga gak lupa ya. Abdullah, gak lupa juga ya. JK, Mbak Darman, Mbak Terimo ya. Pada karena semua Senen, gak lupa juga ya. Nurdin, sebelah besi ya. Sama Wak Fitri, sama Udonya, gak lupa. Sama Ibu Ros, Kedamaian ya. Topan, Edo, Elvin Bolo-Bolo, Amham, Mama Dila, ya gak lupa ya. Sama Riko, Gung Tataknya. Sama Bunda Samba ya, sama apa lagi ya, sama Bahrin, Bah Jarwo ya, sama Amir nggak lupa juga ya, sama Bang Darson, Zaini nggak lupa juga ya.
0: Iya.
3: Pokoknya semua aja lah.
0: Oke. Siap
3: berbangga. Sepajak, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Nah, sama. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bang Irin di Gunung Batu. Dan di belakang Bang Irin ada siapa? Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini kakak cantik?
4: Dari Eva, Kak Julita yang cantik.
0: Oke deh, gimana kabar ini kakak Eva?
4: Alhamdulillah baik, habis mandi.
0: Bahagia banget sih kayaknya nih kakak Eva nih.
4: Kok tahu?
0: Tahu dong, kan aku kita udah bestie ya.
4: Oh iya dong, gak bisa di udara saja harus besten ya.
0: Bener, kan ketahuan nih dari nadanya Masya Allah sumringah
4: ya
0: banget kan lagi.
4: Oh iya. Apa lagunya?
0: Lagunya nih lagu kakak nih, Lesti, Bawa Aku ke Penghulu, Senandung Rindu dari Iyet Bustami, Benci Rana Rani. Cocok
4: gak? Enggak, aku mau request aja lah.
0: Kalau ada tapi ya.
4: Ada, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Oke deh, cariin dulu. Salam-salamnya silahkan.
4: Salamnya untuk semuanya aja lah. Aku gak mau panjang lebar, soalnya gak kebagian nanti orang. Kalau buat ngobrol sama mau minta lagu beda. Kalau mau ngobrol itu minta nomor HP-nya dong. Ya, buat Kak Julitanya semoga sehat selalu, tambah cantik, semoga dapat jodoh. Amin. Ini biasa untuk berapin.
0: Oke deh.
4: Makasih ya Kak Julita ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan kakak Eva ya. Dan di belakang kak Eva dede masuk lagi. Kita mau ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Bandar Lampung. Iya. Ataupun disingkatnya Balam.
0: Gimana kabarnya Bang Topan?
5: Kabarnya alhamdulillah, walaupun cuacanya waduh sangat-sangat luar biasa. Panas.
0: Panas, terik ya.
5: Terik sekali, penting hatinya adem. Adem apa adem ya?
0: Adam dong, maksud Adam.
5: Nama oh, orang ada Adam iklan itu loh, Adam di tenggorokan.
0: Aduh, jangan disebut ya.
5: Adam, makanya diplesetin Adam.
0: Gitu. Oke deh. Lagunya nih Bang Topan yang mau diputerin sore hari ini ada Benci dari Rana Rani, Senandung Rindu dari Iyad Bustami, Dokter Cinta dari Evi Tamala.
5: Waduh, waduh. Kalau ketemuan ada nggak?
0: Ketemuan.
5: Iya, yang ketemuan yang kudambakan bukan di HP saja.
0: Gak ada,
5: Bang. Hah? Gak ada. Gak ada Roma Irama?
0: Gak ada. Ketemuan. Ada. Masa judulnya ketemuan?
5: Pertemuan.
0: Oh, pertemuan.
5: Pertemuan yang kudambakan bukan di HP saja.
0: Ada.
5: Itu yang dicari-cari tuh lagu tuh. Romantis ya.
0: Oke deh.
5: Orang ganteng udah masuk ya?
0: Udah dong. Silakan ya Bang Tampan salam-salamnya.
5: Iya, terima kasih ya orang ganteng, selalu ceria, selalu membuat aku juga ikut-ikut ceria gitu. Buat Bang Abdullah ya.
0: Benar.
5: Bersama keluarganya. Walaupun tanggal muda, tanggal tua tetap dia ceria dia. Apalagi tanggal 2.
0: Iya.
5: Ada yang tersayang ya, ada Nai di Wai Kandis bersama keluarga besarnya, ada Sela di Cempaka 3. Di tadi Bang Irin ya. Di WA tadi juga.
0: Benar.
5: Ya, Bang Irin di Gunung Batu. Datu Atin di Tugu Duren, Bang Iyus Munduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, Datu Lemo, Datu Penata, jama Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jerni, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Bang Raden Saka Muni di Kalianda, jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, jama Bang Amir Lampung Timur, jama Kak Irma Muni Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bunda Darmi Sakura Pringsewu. Semalam lucu loh lagunya, terima kasih ya diputer Raono judul.
0: Iya.
5: Ada juga ya Kak apa Julita ya.
0: Ada aja nemu ya Bang ya.
5: Iya. Semoga nanti malam acaranya apa? Oh, Bang Edo Manjau di Bingi. Terus jama Ibu Ros di Kedamaian. Jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Yang di Kajudin itu orang mana?
0: Minahasa.
5: Iya, sama yang di Palu juga yang biasa masukkan itu Pak Nasrun ya. Terus juga ada Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, jama Kang Maman di Palang Besi, di Wai Kanan, Bunda Warkop, Bunda Ilham, Mang Darman, Litrimo, terus Pak JK, Bang Ramli, Kisinan Munir, pokoknya yang diwakilkan semuanya aja lah ke Julita Pustika.
0: Siapa?
5: Spesialnya buat Kak Julita bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya bersama keluarganya ya Kak Julita ya.
0: Terima kasih Bang.
5: Sama-sama, sekali lagi terima kasih juga waktunya. Lagunya Pertemuan, bukan Ketemu, Pertemuan.
0: Oke,
5: ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dengan Bang Topan. Dan di belakang Bang Topan, halo, Assalamualaikum Perempat.
6: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Julita.
0: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Baru aja disebut tuh sama Bang Topan.
6: Iya, salam kenal buat Bang Topan. Sekalian salam aja nih.
0: Oke deh. Gimana nih kabarnya Bang Tajudin di Minahasa?
6: Sehat, alhamdulillah sehat Mbak Julita.
0: Alhamdulillah. Panas juga gak di sana Bang?
6: Iya, udah 2 hari ini semenjak mulai Juni ini, 1-2 ini.
0: Panas 2 hari ini. Ya sama ya. Seputaran Bandar Lampung juga panas terik nih di hari ini. Oke deh, di hari ini, sore hari ini mau request lagu atau ngikut aja?
6: Ngikut aja.
0: Boleh. Mungkin ada salam-salam Bang
6: buat Bang Topan tadi, buat semuanya aja deh. Gimana kabar Mbak Julita hari ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Tajudin.
6: Udah makan belum hari ini, Mbak Judi?
0: Oh, udah Daya. Dong. Bang Tajudin udah makan siang belum?
6: Cuma makan biskuit aja tadi, oh, Mbak Julita.
0: Oh gitu, kenapa? Lagi program IF kah?
6: Oh enggak, cuma karena itu aja yang ada.
0: Oh gitu, oke deh. Mungkin ya. Ada cerita?
6: Cerita, sebenarnya cerita kemarin sih, bukan hari ini, Mbak Julita.
0: Oke, okay, apa itu?
6: Gak apa-apa ya.
0: Boleh.
6: Karena kan Mbak ceritanya siaran hari ini, bukan kemarin.
0: Iya.
6: Hari ini kemarin. Sebenarnya tanggal 1 kemarin itu juga selain kelahiran Pancasila kan gitu ya.
0: Mm-hmm.
6: Itu juga adalah 1 Juni itu kayak hari lahir terakhir ibu aku gitu, Mbak. Mm. Ya, tapi saya udah enggak ada orangnya.
0: Oh gitu. Oke deh, semoga ya. Yeah. Mendapatkan sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilapangkan kuburnya. Amin.
6: Amin. Ya. Itu aja deh ceritanya, Mbak, cerita.
0: Oke, terima kasih sudah
6: menanyakan ceritanya gitu, meskipun udah lewat kemarin tapi masih bisa diceritakan lah, baru bagus juga kemarin gitu.
0: Benar.
6: Coba Mbak ceritanya, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Iya.
6: Jaga kesehatan. Makasih Mbak Jelita. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin. Dan di belakang Bang Tujin, pan Bang Tajudin ya, kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teganya dirimu gak mau ngangkat dari tadi.
0: Aduh bunda, bukan gak mau ngangkat, mental-mental terus tabrakan.
7: Iya.
0: Udah banyak.
7: Gimana ya kabarnya Julita?
0: Alhamdulillah baik bunda, ini gimana ini kabarnya?
7: Ya cepet-cepet mau nepon, keburu mau kesana lagi motongin laos, serai, iya. Jahe kan.
0: Bener, lagi rame-ramenya ya. Kapan sih hari-hanya?
7: Hari Jumat.
0: Oke, berarti dua.
7: Iya, nanti malam bikin dodol.
0: Waduh, lagi sibuk-sibuknya.
7: Iya, makanya dari tadi Julita ini tega banget ya.
0: Aduh, kenakan aku nih gara-gara Bang Abdullah nih pasti nih, gara-gara lama.
7: Iya, kan? Dari yang pertama loh, enggak diangkat-angkat, kataku ya Allah, tega banget tuh. Sih kataku.
0: Marahin Bunda Bang Abdullah tuh, marahin tuh.
7: Iya, kalau ketemu nanti marahin. Request bisa enggak sih?
0: Kalau ada tapi ya, tapi ini udah banyak yang request sih Bunda. Takutnya.
7: Oh ya udahlah, ikutan sama Topan lah lagunya.
0: Boleh pertemuan ya.
7: Iya, salamnya buat Bang Nurdin, Topan, Bunda Samba, Bunda Tin, buat semuanya aja lah, lagi sibuk ini.
0: Iya, sehat selalu. Ya,
7: terima kasih ya, Julita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dede, di belakang Bunda nih, Dede masuk lagi. Halo, selamat sore, Prompat.
8: Assalamualaikum, Mbak Julita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Abang?
8: Dengan Mas Armansyah di studio Maju Pesawaran. Gak lupa tah dengan diriku.
0: Iya, Mas Armansyah nih jarang gabung sih, jadi aku belum hafal nih.
8: Belum ikutan kok sama Mbak Amelia, Bang Medi.
0: Iya, tapi Mbak sama aku kayaknya jarang ya. Sesekali kan.
8: Udah 4 kali ini.
0: 4 kali ya. Kayaknya aku harus inget-inget deh. Mas Armansyah di Pesawaran ya.
8: Iya.
0: Oke, deh. Gimana nih kabarnya sore hari ini nih Mas Armansyah?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Keluarganya sehat ya semuanya.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi semoga sibuk apa lalu nih sore hari ini?
8: Ini lagi nyantai-nyantai aja nih, udah beresan dari tadi.
0: Oke, udah beresan ya. Oke, lagunya yang mau kita puter ini Mas Armansyah, ada Benci dari Rana Rani, Senandung Rindu dari Iyad Bustami, Dokter Cinta dari Evita Mala. Mau lagu apa?
8: Benci aja lah.
0: Apa?
8: Panggilan itu aja.
0: Boleh, Benci ya. Salam-salamnya silahkan Mas Armansyah.
8: Namanya Pak, tadi punya ini ya. Selamat kesibuk, semoga gak ada orang apa-apa ya.
0: Amin.
8: Buat Mas Kajudin saya mengenal ya. Aku sangat aku untuk berbeda sungkawa. Semoga terima sisi Allah SWT di tempat yang terbaik ya.
0: Amin.
8: Buat Topan, semoga sehat dan tenang usahanya. Buat Edo Saputra, buat Bunda Ros, buat Putra Sunda, buat kalian ternyata, buat Sabrat ya, buat Mbak Nae ya.
0: Mm-hmm.
8: Gimana kabarnya Mbak Nae, semoga sehat ya.
0: Amin.
8: Buat Bang Nahawi, buat Bang Awi, buat Mbak Cekat Timan, buat Ham-ham, buat Pak Jumlu, atau Kenia, buat Mama Gina, buat Novin, dan Sumpah Tegra, dan berkuali. Buat Pak Apang Senen ya, yang rutin itu sekali rajin, di mana-mana dia.
0: Iya.
8: Rajin ya, Pak Apang Senen. Pak Nurdin ya, Pak Maman, sama sore. Lupa Pak Nurdin, aduh. Dalam, kata nggak mendengar suaranya sih. Kadang-kadang, kalau panas malas banget aku. Yang sekiannya enak ya, Pak. Nyantai-nyantai.
0: Iya, benar-benar.
8: Kalau jadwalnya enak. Tepat Mbak Cinta sama petugas ya.
0: Iya, Mas Armanca.
8: Sukses, puasanya ya, panjang usianya, umurnya ya.
0: Amin.
8: Selamat, selamat. Sehat-sehat
0: amin.
8: Terima kasih Mbak Cinta ya.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Mas Armansyah di Pesawaran. Dan minum lagi, kita rehat dulu di Prodangdut sore hari ini. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request, karena takutnya nanti gak keputar semua ya. Nanti kalau masih ada lagu, nanti Mas Julta masih bisa angkat ya untuk Prodangdut sore hari ini. Dan kita dengerin dulu lagu dari Benci Rana Rani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mina Mogi, dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyiapkan berbagai destinasi wisata unggulan untuk menyambut masa libur sekolah tahun 2026 dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata atau Dinapora Budpar Kabupaten Banyumas Junaidi ini mengatakan sejumlah proyek wisata milik Pemkab Banyumas baik yang dikelola Dinapora Budpar maupun Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD terus berbenah guna memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan selama musim lebaran. Menurutnya, Taman Apung Mas Kemangbang ini sebagai salah satu destinasi yang dikelola BLUD Pariwisata Teratai Mas dipersiapkan secara khusus untuk menyambut libur sekolah. Dalam hal lain, destinasi wisata tersebut dilengkapi daya tarik baru berupa instalasi lampu hias hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang telah diluncurkan sebelum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selanjutnya, Kampung Dongeng Kalimantan Barat menggelar Festival Kampung Dongeng 2026 di Singkawang sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kampung Dongeng. Kampung Dongeng Indonesia ke-17 yang dilaksanakan serentak di 50 kota di Indonesia. Pengurus Kampung Dongeng Kalbar Ega Tias Kusumawati ini juga mengatakan festival tersebut menjadi ruang edukasi dan kreativitas bagi anak-anak sekaligus sarana peningkatan pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan dan perlindungan anak. Ia menjelaskan kegiatan untuk anak-anak diisi dengan berbagai penampilan dan aktivitas edukatif seperti penampilan bakat anak, hadrah dari pokok pojok pintar Mas Hami, dongeng, read aloud, pembacaan puisi hingga permainan edukatif yang dipandu relawan dan komunitas literasi. Selain menghadirkan kegiatan hiburan literasi untuk anak, festival tersebut juga menyediakan kelas khusus bagi orang tua. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
0: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
3: Alah, wes tanduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi Indonesia memang kaya ya akan keberagaman budaya dan juga tradisi nih yang hingga kini tentu masih terus dilestarikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Dan tradisi-tradisi tersebut ini bukan hanya menjadi warisan leluhur, tapi juga menjadi bagian penting nih dalam menjaga identitas dan juga tentu nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Dan salah satu nih tradisi yang masih rutin digelar setiap tahunnya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, yaitu tradisi yang tentu memiliki makna spiritual ya, yang juga cukup mendalam dan juga tentu menarik perhatian. Di mana ini warga suku Tengger ini menggelar upacara yatnya, yatnya Kasada di Gunung Bromo. Warga suku Tengger ini membawa sesaji saat upacara yatnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin 1 Juni 2026. Yatnya Kasada ini merupakan upacara adat tahunan masyarakat suku Tengger sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widi serta penghormatan kepada leluhur yang ditandai dengan persembahan sesaji hasil bumi di Kawah Bromo. Dan minum lagi tentu ya, tradisi ini menjadi salah satu bukti nih bahwa nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal ini masih terus dijaga dengan baik hingga sekarang. Dan selain memiliki makna yang sakral bagi masyarakat setempat, tentu ya upacara ini juga menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, di tengah berkembangnya dunia fashion dan juga tentu berbagai produk modern saat ini, karya-karya kerajinan tradisional ini tetap memiliki tempat tersendiri ya di hati masyarakat. Bahkan nih, banyak nih perajin yang tentu terus berinovasi ya agar produk warisan budaya ini tetap diminati dan tentu mampu bersaing mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya datang dari Pulau Bajli, di mana sebuah kerajinan daerah ini tentu terus dikembangkan ya tanpa meninggalkan ciri tradisionalnya. Dan itu informasinya, para pengrajin bambu di Desa Tiga Wasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, ini terus mengembangkan inovasi motif dan bentuk unik pada produk anyaman untuk memenuhi selera pasar yang kian beragam dan sekaligus menjaga eksistensi kerajinan tradisional. Pemilik usaha anyaman bambu di Desa Tiga Wasa, Kadek Windayani di Puleleng ini juga mengatakan kerajinan anyaman bambu ini merupakan warisan turun-temurun yang kini harus dilestarikan sekaligus disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk menjawab tantangan pasar modern. Melihat potensi besar yang menjanjikan, para pengrajin lokal kini aktif berkreasi menciptakan variasi produk. Dan saat ini beberapa jenis anyaman berhasil menjadi produk favorit yang paling banyak diburu oleh konsumen. Antaranya itu ada tas aban-aban, tas isi 4, sokasi hingga bokor. Dari deretan produk tersebut, tas isi 4 dan bokor menjadi produk dengan permintaan tertinggi ya. Untuk mengenai harga jual, Bede ini menyebutkan produk anyaman bambu khas Desa Tiga Wasa ini dibanderol dengan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp500.000 per unit. Demi menjaga kualitas dan standarisasi hasil kerajinan hingga ke tangan konsumen, proses produksi diawasi secara ketat sejak awal. Dan strategi ini disiasati dengan memanfaatkan bahan baku bambu yang dipanen langsung dari kebun pemilik pribadi. Dan minimal kita tadi ya, informasi mengenai tas bambu khas Bali bagian utara yang tentu terus berinovasi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan produk modern. Dan kreativitas para perajin dalam pengembangan desain dan kualitas produk ini menjadi bukti ya bahwa warisan budaya ini dapat terus hidup dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dan semoga ya upaya seperti ini dapat terus mendorong pelestarian kerajinan lokal Indonesia. Dan minamwagi, jelang bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk jelang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, akan kami hadirkan lagu-lagu islami dan kita dengarkan lagu dari Ta'ala Badru.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong.

drum merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan shock drum dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Pindah pagi sesaat kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kum ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara

Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat ramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.

0: yang pop minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baju Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya.

Budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi menjaga kelestarian lingkungan. Ini merupakan tanggung jawab bersama ya, yang biasa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Dan saat ini semakin banyak nih pihak yang tentu turut berkontribusi ya dalam upaya peningkatan penghijauan dan juga pelestarian alam nih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan nih untuk masa depan yang lebih baik. Dan salah satu kegiatan yang positif tentu ini dilakukan melalui aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, yaitu PT Permodalan Nasional Madani atau PNM berkomitmen pada aspek lingkungan dengan menggelar gerakan penanaman 500 pohon di Kabupaten Temanggung atau dan sekitar 29.000 pohon yang tersebar di 58 cabang di seluruh Indonesia. Pimpinan PNM cabang Magelang Toto Suharta ini menyampaikan aksi penghijauan ini menjadi langkah nyata lembaga keuangan milik negara tersebut dalam merawat ruang hidup masyarakat sekaligus juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 tentang ekosistem darat. Dan menanam satu pohon ini mungkin terlihat sederhana, namun manfaatnya dapat dirasakan hingga bertahun-tahun mendatang. Mulai dari akar yang berfungsi menanam pohon, daun yang membantu memperbaiki kualitas udara, hingga batang yang tumbuh menjadi peneduh. Pohon memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem di tengah tantangan perubahan iklim global. Dan ini menuturkan gerakan penanam pohon ini merupakan kelanjutan dari semangat Retri4E, sebuah kampanye yang berkelanjutan yang diinisiasi oleh PNM sebelumnya. Dalam kampanye tersebut, insan PNM ini mengumpulkan dan menyalurkan 200 ton pakaian layak pakai kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan juga membagikan buku bacaan untuk mendukung aksi literasi. Dan tidak berhenti pada aksi fisik dan lingkungan, dan nilai-nilai keberlanjutan ini juga bertransformasi pada sektor pendidikan melalui program PNM Mengajar. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi mengenai kegiatan menanam pohon 500 pohon yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Temanggung. Dan kegiatan seperti ini tentu menjadi langkah positif ya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus juga nih mengajak masyarakat ya untuk semakin peduli nih terhadap alam di sekitar kita. Semoga aksi penghijauan seperti ini terus berlanjut dan juga memberikan manfaat ya bagi generasi mendatang.

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Minamwagi menjaga kelestarian satwa liar ini merupakan bagian penting ya dari upaya menjaga keseimbangan alam. Dan untuk mewujudkan hal tersebut tentu perlu dilebatkan ya oleh banyak pihak, termasuk juga nih generasi muda yang tentu memiliki peran besar ya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya nih pelestarian lingkungan. Dan melalui program edukasi dan kampanye lingkungan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang peduli terhadap keberlangsungan ekosistem dan satwa yang dilindungi. Dan ini ada informasi di mana ini PLN ini mengajak mahasiswa Palangkaraya menjadi garda depan menjaga orang hutan. PLN Unit Induk Pengembangan Kalimantan Bagian Barat ini menganisiasi program Orang Utan Goes to Campus atau OGTC ya, yang digelar di ruang kuliah jurusan kehutanan Universitas Palangkaraya pada Senin 5 Juni. Dan PLN dalam keterangannya ini juga menyampaikan OGTC ini hadir bukan sekedar memberi materi, tetapi untuk menyalakan kembali api kepedulian yang mungkin sempat meredup di balik padatnya teori. Dan bagi para mahasiswa, orangutan selama ini mungkin hanyalah gambar dalam buku teks. Namun, kolaborasi bersama Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF ini dan BKSDA Kalimantan Tengah, mereka diajak nih untuk melihat realitas yang lebih dalam tentang nasib orangutan adalah cerminan dari nasib hutan yang mereka pelajari. Dan baginya, menjaga lingkungan adalah urusan lintas generasi yang tidak bisa ditunda. PLN hadir memastikan pembangunan infrastruktur agar tetap berdampingan dengan alam. Dan dalam sesi diskusi ini berlangsung cair di mana tim dari BOSF dan BKSDA berbagi cerita dari garis depan hingga tantangan penyelamatan, rumitnya proses rehabilitasi hingga keindahan habitat yang tersisa. Mahasiswa yang merespon dengan pertanyaan-pertanyaan kritis ini menunjukkan ya kepedulian mereka tentang tumbuh melampaui sekedar tuntutan kurikulum. Dan Minamwagi itu tadi ya informasi mengenai upaya PLN yang mengajak mahasiswa di Palangkaraya untuk turut nih berperan dalam menjaga kelestarian orang hutan. Karena keterlibatan generasi muda ini dalam kegiatan pelestarian lingkungan tentu menjadi langkah yang positif ya, dan semakin banyak nih pihak yang peduli terhadap satwa dan habitatnya, diharapkan juga nih upaya konservasi ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

101,5 FM, suara budaya Lampung. Minamogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Minamogi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada yang cantik solehah, yaitu Rindy Amalia, yang akan menemani Minamogi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104 FM, suara budaya Lampung. Tabi pun.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
3: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM.

0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Syekh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Safri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Safri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
1: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
0: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Syekh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
2: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
0: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Syekh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama.

0: Perjuangan kegotong royongan.
1: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
4: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 miliar US dolar. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
3: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
4: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
3: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
7: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
6: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Pak Ujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
9: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
8: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
10: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
11: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ivon Lewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Ivon, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
10: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
11: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
12: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
11: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
10: Indonesia kembali menegaskan.
11: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dapat dicapai melalui di.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
13: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
14: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi saya bisa menjalankan.
13: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, Babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: justru bikin bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
1: Sependapatnya
0: juga ya.
1: Sependapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
1: harus
0: ini,
1: dong.
0: POV cewek deh, cewek satu-satunya soalnya.
1: Harus. Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Oke, okay, gitu.
1: Wah.
0: Bukan dalam report, itu.
1: Dilecet enggak.
2: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul.
2: Gitu, benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus validasi
2: harus
0: terus.
2: Harus divalidasi
0: ya?
2: Terus sih menurut gue.
0: Oke. Iya kan? Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
2: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu, masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendala banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh, gue gak tahu masalahnya gitu.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes. Yes.
2: Karena iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu. Serius? Di bener di kemana tuh?
2: Sumpah, serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Enggak gitu.
4: Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyampein waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren, sedikit di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah. Yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: boleh banget
4: ya,
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya.
1: Lagi. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Apalagi kita, kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan, kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga ada.
1: Produksi juga. Iya. Nah, oke. Okay. Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: planner.
2: Gue yang operasional. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk
1: tangan. Terima kasih. Bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: pada semangat.
1: Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetrika.
2: Kayaknya di kawinan gak?
1: Oh iya
2: bener. Cocok
4: ya. Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi yaudahlah, buat dia menghayal.
0: Orang lain dia.
1: Oke. Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya.
0: Belum,
1: tapi
0: ya.
1: Yang lain udah ada.
2: Yang lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah. Sudah ada ya, bisa dilihat
2: di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
2: Produktif banget ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu. Okay.
1: Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Kira tukang sate ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang satenya itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshartmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Sukses selalu
1: juga
0: buat
1: project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Pak Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam hari ini ada Ajeng Leili dan juga Risa Rahma
1: dan Azmiya Nanta yang bakal nemenin kamu dari jam 8 malam sampai jam 10 malam.
0: Tentunya cuma di
2: Holy Space, Explore Your Hobby.

0: teman-teman Pro 2. Kita hari ini mau bahas tentang apa aja nih teman-teman?
1: Teman Pro 2, malam ini kita bakal bahas-bahas soal hobi ya.
0: Yes, betul. Ada apa aja nih yang pertama?
2: Jadi yang pertama itu ada hobi talk, di mana kita bakal bahas rutinitas yang lagi rame dilakuin, unik sampai yang aneh. Dan kita perlu kupas tuntas pastinya.
0: Waduh, udah kayak ini ya, infotainment ya, kupas tuntas ya kan. Selanjutnya ada apa lagi nih?
3: Selanjutnya kita bakal ngebahas teritap, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol sesama penyiar tentang hobi yang kita bahas ini, tentang teritapnya di situ.
2: Seru tuh. Dan yang ketiga itu ada communication, di mana kita ini bakal kedatangan

0: biasanya kan kita cuma nemenin berdua gitu kan, tapi sekarang kita ada teman yang lain untuk nemenin kamu, teman pro 2.
1: Betul.
2: Dan kenalin, please welcome, ini ada siapa aja, tolong dong perkenalkan dong, kenalin dong ke teman pro 2.
1: Halo teman pro 2, gue di sini dari Broadcaster Academy Batch 6, gue Risa Rahma, dan ada teman gue yaitu
3: Azmi Ananta.
2: Aduh, lepas banget Azmi. Lepas banget.
3: Oke, harus lebih semangat lagi buat nemenin teman pro 2 tentunya.
0: Iya dong. So, teman pro 2, kayak kita udah kasih tahu tadi kalau kita bakal ngebahas soal hobi gitu ya.
1: Betul banget.
0: Dan mungkin teman pro 2 kita nanti bakal nelpon teman pro 2 gitu ya.
2: Betul. Jadi kita nanti siapa tahu bakal milih kamu untuk aja kita ngobrol bareng.
1: Siap-siap ya,
2: kan?
1: Ya teman pro 2.
0: Betul. Jadi kalian juga mungkin harus lebih interaksi lagi sama kita, biar kalian dipilih gitu ya teman pro 2. Bisa hubungin kemana Azmi? Oke. Bisa kita teman pro 2 di 081 799 25 925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ngomong Pro 2. Yay. Dan kita kembali lagi karena kita hari ini tuh akhir-akhir ini gue kok ngajak-ngajak kalian sih?
1: Mau juga dong diajak.
2: Mau juga.
0: Iya kan? Jujur, gue akhir-akhir ini tuh benar-benar kayak lagi susah banget tidur karena banyak pikirannya bercabang dan ternyata itu ngaruh ke jam tidur ya.
2: Iya, jujur.
1: Betul.
2: Karena juga teman Pro 2 namanya juga orang udah gede.
3: Gede ya.
2: Udah gede. Emang udah banyak gitu.
1: Emang biasanya Anjang ini kalau misalkan susah tidur tuh biar bisa tidur tuh ngapain sih?
0: Biasanya nonton podcast salah satunya ya.
1: Sepakat.
0: Kan?
2: Ya kan? Yang favorit Ajeng sendiri siapa?
0: Waduh, ada tebak yang baru.
1: Siapa tuh?
2: Ini gue tahu.
1: Jeng.
0: Terima kasih ya untuk keyboardnya ya.
2: Jujur karena itu sebenarnya gue.
0: Oh gitu. Tapi gue suka juga sih, cuman enggak yang kalau lagi susah tidur langsung nyari dua baru gitu. Enggak, cuman asik aja.
3: Oke, kalau sih ada saran nih ya kalau lu susah tidur ya, Jeng. Gimana kalau gue yang simpel-simpel aja, lihat dari IG, TikTok, ASMR.
0: Oh iya benar.
3: Jujur itu bikin rileks banget sih.
2: Iya. Biasanya Asmi ketiduran dengerin ASMR mukbang.
3: Betul banget.
2: Mukbang jamur enoki.
0: Tapi gue juga sering kalau ASMR tuh kayak, tapi lebih ke, tau gak sih orang lagi make upan atau skincare kayak buka nutupnya tuh kayak satisfying gitu, tau
1: gitu ya.
0: Gitu. Iya, itu sumpah itu.
2: Enggak, kalau gua juga suka dengerin ASMR. Kalau mau tidur itu bukan ASMR itu yang gua denger, tapi ASMR suara air.
0: Air.
2: Itu kayak menurut gua relax sih. Jadi gua bisa tidur.
1: Nah, gitu. Kalau gua tim yang nonton ASMR yang pakai sabun gitu, jadi sabun dipotong-potong.
2: Oke.
0: Jujur kalau itu gua belum pernah. Kayaknya
1: belum pernah.
0: Di habis ini deh. Ada ya?
1: Ada.
2: Krek gitu.
3: Ada yang lucu sih kalau ASMR. Kalian tahu parodi-parodi Ibu Gen Halilintar enggak sih yang bakar-bakar?
0: Bismillah. Oh iya.
3: Bismillah.
2: Oh iya.
3: Sih, menurut gua.
0: Bener sih.
3: Isi kulkas kayak pameran segala aja gitu, banyak banget.
0: Kalau ASMR mah semua tuh bisa di ASMR-in bahasanya mah.
1: Betul.
2: Tapi ASMR itu sendiri apa sih?
0: Apa tuh?
1: Jelasin dong, Mi. Apa sih ASMR itu?
3: ASMR tuh tentu aja kayak kita itu ngelakuin banyak hal. Kayak kita radio kayak gini juga sebenarnya bisa aja kita buat konten ASMR gitu.
0: Ya, kita bisik-bisik kali ya.
3: Bisik-bisik. Bismillah.
0: Ibu Gen. Ya ampun. Yaudah teman Pro 2, siapa tahu ada kamu kamu sama nih kayak kita berempat suka juga nonton ASMR sebagai cerita penghujung tidur gitu.
1: Betul.
0: Ya. Penghujung ya, pengantar.
1: Pengantar. Biar ngantuk.
0: Bisa banget request, bukan request ya, ceritainlah pengalaman atau kisah kamu ke WhatsApp kita di 08179925925 atau di
1: @pro2bdl. So jangan kemana-mana, cuma di Hobby Space. Explore your hobby.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh. Wow.

0: time for Flash Info.
1: Selamat malam teman berdua. Flash Info kali ini datang dari Rama Raditya. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga strategi jangka panjang yang memerlukan jangka panjang untuk menguatkan multilateralisme untuk menghadapi berbagai tantangan dunia. Sementara itu, Teuku Rifki Harsya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mendorong inovasi yang berlandasan integrasi. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya asing. Itu dia Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa mengakses di rri.id untuk melalui aplikasi RRI Digital yang tersedia di Play Store dan App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, Ajeng, Ellen, dan
2: Risa Roma.
0: Satu-satu, coba ganti.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Ladies first, ladies first.
0: Oke.
2: Gua ada Risa Rahma dan juga
3: Azmi Ananta.
0: Oke.
1: Balik lagi nemenin kamu teman berdua. Lagi-lagi kita mau bahas soal SMR nih.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Karena ternyata ada kepanjangannya. Gua apaan pikir tuh SMR tuh emang udah sebutan iya, aja gitu loh.
0: Semer.
1: Iya.
0: ternyata ada kepanjangannya.
2: Benar. Gua tahu, gua tahu. Jadi ASMR itu adalah singkatan maksudnya, singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Oke, itu ASMR banget kak suaranya.
2: Jadi itu tuh sensasi nyaman di kulit kepala sampai ke punggung-punggung, pokoknya seluruh badan, akibat rangsangan suara atau visual tertentu dari tontonan yang kita tonton.
0: Oke.
1: Berarti kayak merinding gitu ya?
2: Betul, nah, salah satunya sih ya.
0: Dan nyaman
1: bener, bener, gitu kata ya, Risa benar.
0: Iya benar, pokoknya kayak ya gitu teman-teman. Dua kata Risa. Sumbernya Risa.
1: Benar, dan ternyata tuh ada menarik fakta menariknya tau seputar ASMR ini. Karena ternyata banyak ya macemnya ya.
0: Betul,
1: kayak
0: betul.
1: Yang tadi udah sempat kita mention kalau gue tuh tentang skincare, makeup yang yeah, buka-buka produknya. Kalau Ellen tadi
0: air mengalir,
1: gitu. Ya, suara hujan gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau Risa,
2: gue tadi mention sabun ya, motong-motong sabun. Yeah.
1: Kalau Asmi apa?
3: Kalau gue sih random aja yang lewat di beranda kita, TikTok, okay, Instagram.
0: Pokoknya dia emang tukang scroll aja.
3: Apa aja lah, gue tonton semua pokoknya.
1: Yes, okay. Tapi paling sering yang lewat di beranda kita tuh pasti makanan ya.
2: Betul, betul.
1: Banyak kan makanan ya.
0: Apalagi makan, kalau pas gue lagi lapar, gue bukan makan, gue nonton ASMR.
1: Apalagi?
0: Pas puasa, lewat terus.
2: Sama lagi.
0: Kalau kita lapar, dia lewat terus.
1: Itu masih menjadi misteri ya. Kenapa kalau kita lagi puasa, ASMR makan tuh selalu
2: jadi
1: lewat.
2: Kenyang.
1: Bener.
2: Jadi kenyang apa jadi lapar?
0: Jadi lapar, tapi kenyang.
2: Kenyangnya karena nontonin orang
0: bener,
2: makan.
0: Mereka kenyang, kita juga kenyang gitu. Tapi ASMR ini juga tau gak sih, dia tuh termasuk ke dalam hobi ternyata.
1: Iya, itu gue baru tahu jujur. Ternyata karena nonton itu masuk ke hobi ya.
0: Betul, iya sama halnya kayak kalau kita suka denger musik, suka nyanyi kayak gitu. Dan ternyata ASMR ini tuh termasuk ke dalam hobi juga.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau dengerin ASMR itu bisa jadi aktivitas rutin yang dilakukan untuk relaksasi, bukan sekedar untuk kebutuhan sesaat gitu.
1: Iya benar. Kayak kalau lo tiap malam selesai tidur ya lo tiap malam juga nonton.
0: Betul,
1: kan? Iya
3: benar-benar. Ngomongin ASMR terus gue jadi penasaran tuh kenapa sih orang-orang tuh suka nonton ASMR. Kalau gue kan cuma sekedar lewat beranda. Kalau dari kalian sendiri tuh kenapa sih suka nonton ASMR?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa tuh?
2: Ya? Kenapa ya?
3: Gak ada mau spill nih.
1: Kalau gue tadi udah bilang karena gue susah tidur.
0: Sama.
1: Untuk mengatasi insomnia mungkin itu alasan paling klise lah ya, banyak orang nonton ASMR gitu kan. Kalau Ellen kenapa?
0: Sama, saya juga. Nah, saya juga.
3: Gue
0: juga sama, karena kadang kalau malam itu kan kita habis banyak aktivitas, overstimulasi gitu kan. Terus kita tuh butuh distraksi lah buat kita biar bisa istirahat gitu.
2: Kalau gue sendiri sih biasanya sambil nemenin makan ya. Jadi kalau misalkan gue tuh makannya cuma tempe di kosan ya. Tapi tontonannya itu daging, ayam gitu.
0: Jadi rasa kayak A5 Wagyu.
2: Betul.
1: Ya ampun, ada-ada aja. Mungkin ada juga teman Pradua yang alasannya itu ini ya, karena emang suka aja. Karena apa ya, bukan yang tipe nonton film gitu ya,
2: betul,
1: lebih
2: betul
1: ke nonton-nonton ASMR gitu. Atau ada yang udah lelah bekerja terus ngilangin stresnya pakai nonton video ASMR.
2: Betul, ya, relax ya.
1: Betul, masih banyak lah alasan lainnya ya.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Tapi kalau ngomongin hobi ya, ini ada teman Pradua yang lagi yang udah ngerespon kita juga di WhatsApp. Kita mention gak namanya, boleh gak?
1: Boleh, boleh. Dia gak minta anonim kan?
0: Iya, minta anonim.
1: Apa gak usah
0: ini
1: ya?
0: Ini adalah Fitra Bako.
2: Wow.
0: Tapi gak apa-apa ya, Fitra izin.
2: Gak apa-apa, Fitra seneng kok disebutin.
0: Kata dia hobinya di ghosting cewek mulu, gimana kak?
1: Agak gak nyambung Fitra, tapi kita terima.
0: Mungkin kita bisa kasih advice kayak Fitra ini, kalau misalnya kamu galau karena di ghosting, ya udah dengerin ASMR aja.
2: Betul.
0: Biar ke distract, biar gak galau gitu ya kan.
1: Iya benar. Tapi gimana kalau kamu biar gak galau nonton video ASMR gitu kan. Masuk. Ya udah sama berdua ya. Tapi ternyata ASMR ini juga perlahan tuh jadi ini loh, jadi sebuah tren ya.
0: Bener, ya. Yeah. Karena juga kalau di Korea itu udah banyak banget mungkin seleb apa ya namanya?
2: Influencer
0: itu yang udah bikin konten ASMR khususnya makanan kalau Korea kan.
1: Betul, mereka kebanyakan kayak gitu. ASMR mukanya nggak kelihatan tuh. Ini loh subscribersnya sampai berjuta-juta kan.
2: Banyak ladang cuan ya.
1: Bener, kayaknya seluruh dunia memang suka ya sama konten-konten kayak
0: laris gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin abis ini Asmi mau buka juga konten ASMR.
2: Boleh. Rencananya buka apa tuh?
3: Menarik
2: buka
3: banget.
2: Buka ASMR apa tuh rencananya?
1: Ayo.
0: Asmi lanjut.
1: Jawab Asmi.
3: Kalau gue sih bakal buka dari kehidupan sehari-hari ya, kan anak teknik nih, ASMR mecahin beton.
2: Aduh, seram.
3: Atau hal-hal ya random.
2: Siap,
3: kayak
2: abang.
3: Gini kita siaran juga bisa buat ASMR dan lain sebagainya, itu bisa banget sih. Okay. Kalau bisa kepikiran nggak?
2: Kalau gue sih paling makanan sih, supaya gue bisa
3: makan
2: perbaikan
3: tempe.
2: Gizi juga.
0: Tempe buat konten.
2: Sate tempe goreng, stik tempe, semuanya ya.
0: Oke,
2: okay.
0: Semua lahan tempe. Ya benar. Kok garing gitu sih?
1: Ya ampun, enggak garing kok Ellen.
0: Ya udah deh pokoknya kayak gitu ya teman Pro 2. Jadi kita tuh udah bahas-bahas soal ASMR. Boleh banget teman Pro 2 kasih tahu ke kita kalian tuh suka dengerin ASMR yang jenis apa sih? Kalau kayak gua tadi kan yang air-air ngalir. Kalau Kak Ajeng kan yang makeup. Terus dari Risa
2: makanan
0: ya semuanya. Terus kalau misalnya teman Pro 2 apa? Kasih tahu kita di WhatsApp kita di 081-799-925-925
2: atau lewat Instagram kita di @pro2bdl. Jangan kemana-mana ya, cuma di Hobby Space. Explore your hobby.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: kembali lagi bersama Risa Rahma
1: dan Azmi Ananta
2: dan Ajeng Aili.
1: Oke teman pro 2, kali ini kita bakal tetap ngobrol-ngobrol berempat, tapi gak cuma berempat karena kita bakal ngobrol sama teman pro 2 juga.
0: Betul banget. Siapa nih?
2: Ada... Udah kesambung kah? Belum. Jadi kita bakal bahas hobi ya teman pro 2 bareng sama teman pro 2-nya langsung. Kita bakal tanya-tanya teman pro 2 ini tuh hobi gak sih dengerin ASMR? Sama kayak kita gak sih?
0: Ya,
2: terus dia
0: banget
2: juga sukanya dengerin ASMR apa gitu kan?
1: Betul, kan kita tadi udah ngebahas banyak banget tentang ASMR.
2: Bener.
1: Sama tahu dari teman pro 2 nih ada yang mau cerita-cerita, sharing-sharing sama kita, boleh banget. Siapakah nanti yang beruntung atau bisa cerita-cerita bareng kita di sini?
2: Iya. Jadi ini udah tersambung belum? Halo PA.
3: Emang dapat apakah kita dapat door prize ya kayak kalau ini nelpon
0: ya?
3: Atau apa beruntungnya kenapa touch?
2: Masuk TV.
1: Suaranya bisa mengudara.
3: Asik.
2: Boleh.
1: Oke, siapa teman-teman adakah yang mau nanti kita telepon bisa hubungin kita di
0: 081-7992-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.
3: Kita tungguin nih teman pro 2, tapi sambil kita nungguin kamu nih ya. Ini kita kayak bahas tentang ASMR. Tapi ternyata ASMR itu tadi juga hobi kan?
0: Oke.
3: Bisa masuk ke hobi kan? Kalau pendapat kalian tentang ASMR tuh gimana?
2: Kalau menurut gue sendiri ASMR itu untuk gue yang mungkin suka ya hobi mungkin ya, gue juga bisa dibilang hobi sih.
3: Betul.
2: Karena gue suka banget nonton ASMR yang makan atau mungkin ASMR yang suara alam kayak gitu. Karena itu cukup ngebantu menurut gue, karena gue sukanya nonton pas mau tidur gitu loh. Karena jadi ya bermanfaat lah untuk ngebantu biar gue tuh bisa relax gitu.
0: Betul.
2: Untuk istirahat dari hiruk pikuk yang udah gue lakuin di hari itu gitu. Kalau lo sendiri?
0: Kalau gue sendiri sih ASMR ini gue biasanya stylenya pas mau tidur sih, benar apa yang kata Ellen ini. Jadi gue bisa sampai HP-nya tuh masih kesetel tuh ASMR-nya.
2: Kitanya
0: tapi
2: udah gimana? Kita udah nyampe
0: udah
2: Arab.
0: Malam buana, betul.
2: Iya, kita udah nyampe Arab tapi lagunya masih keputer. ASMR-nya masih keputer gitu ya.
0: Betul.
1: Ini video yang nontonin lo, bukan lo yang nonton video.
2: Iya. Kalau zaman dulu mungkin kayak mama nonton TV gitu ya.
0: Iya.
2: Mereka nonton TV terus ketiduran, TV-nya yang nonton mereka.
0: Bintangnya mamanya ya.
2: Terus ini juga kita masih berusaha untuk menghubungi teman pro 2 yang
0: betul
2: akan
0: banget
2: ngobrol bareng kita ya malam ini. So, kita tuh masih bakal bahas-bahas soal ASMR ini tadi. Kayak apa sih teman pro 2 yang kalian suka dengerin ASMR yang macamnya gimana gitu. Jadi kita tuh pengen tahu loh kalau teman pro 2 ini sama gak sih hobinya kayak kita.
0: Atau mungkin dari ASMR ini bisa buat ngurangin gangguan kecemasan. Atau mungkin orang yang lagi susah tidur, insomnia ini bisa banget di apa namanya,
1: jadi opsi ya.
0: Betul,
1: buat
0: betul
1: nenangin diri kita ataupun buat teman pro 2 yang lagi nyari kegiatan, lagi stres, bisa refresh lagi dengan nonton video ASMR tentunya.
2: Oke. Jadi teman pro 2 seperti itu ya. Kita udah jelasin juga banyak soal ASMR ya. Teman pro 2 ada mungkin respon, ada tidak respon dari teman pro 2 ya?
0: Oh iya, boleh kita bacain aja ya respon dari teman pro 2
2: dari WhatsApp ya.
0: Betul betul, ada dari WhatsApp. Ini kita sebutin atau
2: boleh di anonim aja ya?
1: Panggil saja Mawar.
2: Panggil aja dia Mawar. Apa tuh katanya?
0: Katanya itu ya, yang pertama ada kata Mawar ini bilang kalau misalkan dia itu hobi banget mantengin IG doi termasuk. Katanya itu termasuk hobi gak sih?
2: Iya bisa jadi kalau dia memang udah mengagumi banget nih.
0: Betul.
2: Ini crushnya gitu, jadi menjadi hobi dia untuk nge-stalk terus-terusan biar dia tahu apa sih kegiatannya. Jatuhnya stalker.
0: Biasanya sih yang kayak gitu yang nyetalknya gak cuma doinya, keluarganya, teman deketnya, semuanya di stalknya.
2: Iya, nyampe tahun lahirnya juga gitu ya. Sudah tersambung? Oke, belum sabar ya teman pro 2, kita masih
0: ya
2: menunggu untuk
0: kita
2: dapat terhubung ke teman pro 2 gitu.
0: Boleh.
2: Oke, ini sudah tersambung? Sudah? Oke. Halo teman pro 2.
4: Halo.
2: Hai. Yeay, akhirnya kita udah tersambung ke teman pro 2 ya teman pro 2. Boleh langsung
1: kenalan dulu sih. Kenalan dulu, mungkin boleh kenalan dulu sapa-sapa teman-teman pro 2.
4: Hai, aku Bina.
1: Hai,
0: Kak Bina. dari mana? Dari Unif mana? Rumahnya di mana? Hobinya apa?
2: Ah, kepo, kepo banget.
4: Ya. Yeah. Aku dari Universitas Bandar Lampung. Kebetulan sekarang lagi tinggal di Kedaton.
0: Wah. Wow. Oke. Okay. Lagi kos ya?
4: Iya.
0: Terus gimana sih Bina ini? Katanya tuh Bina nih suka banget nontonin ASMR ya. Betul enggak sih?
4: Iya Kak, benar.
2: Kalau untuk Bina sendiri itu ASMR yang kayak apa sih yang jadi favorit selama ini?
4: Aku biasanya kalau lihat di TikTok itu dari ASMR yang suara-suara bareng-bareng gitu loh Kak.
2: Bareng-bareng dibanting.
4: Kayak enggak dong.
2: Oke, mungkin yang ASMR kayak gosok-gosokin barang.
1: Maksudnya
2: iya kayak unboxing kayak gitu ya.
4: Ya, betul.
2: Oke. Terus juga kalau misalnya kamu nonton ASMR itu, kamu sukanya pas lagi ngapain sih hobinya, atau pas lagi mau tidur kayak kita tadi, atau mungkin pas lagi kosong aja gitu terus kamu nonton ASMR?
4: Kalau aku kebetulan kalau misalkan lagi gabut atau lagi mau tidur kan, kalau belum ada kegiatan biasanya kalau lewat aku pantengin sih Kak
0: nonton
1: gitu. Oke, berarti ngeliatnya dari media sosial gitu ya video ASMR-nya. Kalau boleh tahu lebih sering lihat video konten ASMR ini di Instagram kah, YouTube atau TikTok nih?
4: Aku di TikTok.
1: Oh, di TikTok.
4: Kan biasanya banyak yang live gitu.
2: Oke, berarti lebih suka ke ASMR yang durasinya pendek gitu ya, gak terlalu panjang. Kalau di YouTube kan mungkin 10 menitan kayak gitu.
4: Ya, betul.
2: Oke.
0: Oke. Terus juga dari Kak Bina sendiri ini, menurut Bina ini ASMR ini bikin kamu tuh tenang atau bikin kamu gimana sih kalau misalkan kamu nonton ASMR ini?
4: Aku biasanya tuh buat apa ya Kak, ngurangin stres aja sih. Jadi kan suaranya tuh kan buat aku tuh nyaman gitu. Terus kayak pikirnya lebih tenang aja.
2: Okay.
4: Jadi kayak buat fokus aja gitu, dengerin suara-suaranya.
1: Jadi nonton video ASMR ini untuk menangin diri lah ya, pelarian lah dari stres hirup pikuk kuliah ya sebagai mahasiswa betul. Tentunya.
4: Ya.
2: Oke, jadi kayak gitu ya teman Pro 2, kita udah tanya-tanya pendapat ASMR ke teman Pro 2 gitu. Jadi menurut kamu, tapi ini pertanyaan terakhir ya, menurut kamu Bina, apakah ASMR ini adalah salah satu hobi kamu gitu?
4: Kalau misalkan dibilang hobi sih enggak juga ya Kak. Cuma kalau misalkan dibilang sering juga bisa dibilang sering, karena kalau misalkan lagi gabut atau ngisi waktu luang tuh aku biasanya nonton ASMR gitu.
2: Oke. Oke Bina, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bina atas
2: karena
0: waktunya.
2: Kamu udah berkenan gitu. Betul. Untuk ngobrol-ngobrol bareng kita tentang ASMR gitu ya.
4: Iya Kakak, terima kasih kembali.
3: Thank you Bina, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
0: Selamat istirahat Bina.
2: Oke. Gitu ya teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2 soal ASMR. Dan mungkin setelah ini kita bakal muterin lagu-lagu yang bakal kalian request.
3: Betul. Jadi kalau kamu mau request langsung ke WhatsApp kita di
0: 08 1799255 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, cuma di Hobby Space,
1: Explore Your Hobby.

Imam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya? Lah, itu bukannya pensi gak sih?
2: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: dipencet terus dilihat.
1: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: 95.5 Pro dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah 2 jam kita nemenin kalian ya.
1: Dan terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita berempat ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini maksudnya.
2: Oke, terakhir dari kita, let's do it, sharing special realness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now,
2: bye.
4: Cause you said forever, now I drive along past your street. Yeah, you said forever, now I drive along past your street.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: kerjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: hingga 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: 92,5 FM, Prodo RRI, Bantar Lampung.

0: Lesti, kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengar suara barusan, suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Limbas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: 2,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tahu. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan maupun di luar Kabupaten Waikanan ya, yang pagi hari ini sudah senantiasa bergabung bersama kami RRI Waikanan, baik itu di frekuensi 103,6 MHz, atau mungkin bagi Anda yang pagi hari ini sudah mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Yeni Ulistiana menemani Anda semua pendengar di Waikanan pagi ini untuk edisi siar hari ini ya, hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026, yang mana insya Allah menemani Anda semua sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program kita seperti biasa, kita akan bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan di pukul 8 hingga pukul 9 kami hadir dalam dialog Waikanan Menyapa untuk edisi hari ini, dan di pukul 9 hingga pukul 10 kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita langsung saja bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 1 Bandar Lampung. RRI, kanal informasi dan inspirasi, selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang tema kita hari ini adalah memperkuat silaturahmi. Bersama narasumber kita ada Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz? Ardi Ustadz.
1: Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Sehat juga Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik, pendengar tema kita hari ini adalah memperkuat silaturahmi. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Ismail Soleh S.Ag, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720079. Langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Ismail Soleh S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbihi nasta'inu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in kepada kita semua. Insyaallah kita semua para pendengar dimanapun Anda berada akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi.

0: tepatnya memperkuat tali silaturahmi setelah perayaan Idul Adha. Yang mana perayaan Idul Adha ini kita kebanyakan umat Islam ini melaksanakan kurban ya, untuk mempererat silaturahmi melalui interaksi sosial dengan membagikan daging kurban. Nah, oleh karena itu, setelah Idul Adha ini, kita harus terus menjaga bahkan memperkuat dari silaturahmi ini ya. Tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi kita itu, baik kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, ataupun terhadap tetangga dan siapapun yang kita jumpai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, menyambung silaturahmi dengan kerabat ini termasuk salah satu kewajiban ya bagi kita selaku kaum muslimin wal muslimat. Ya, wajib untuk melaksanakan atau menyambung atau memperkuat tali silaturahmi. Karena jika kita memutuskan silaturahmi, ya itu salah satu perbuatan yang berpotensi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "La yadkhulul jannata qati'un." Kata beliau, tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ulaika alladzina la'anahumullahu wa asamahum wa amma absarahum. Artinya, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan silaturahmi? Nah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, yang dimaksud dengan rahim atau arham yang wajib disambung adalah para kerabat kita ya, baik dari jalur ayah, jalur ibu ya, atau kerabat yang lainnya seperti paman dan bibi serta putra putri mereka. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, memutus silaturahmi adalah sama dengan apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan renggang ini ya, atau putusnya hubungan dengan kerabat ya, seperti tidak pernah saling mengunjungi ya, baik dalam momen bahagia atau kesedihan. Kan ada sekarang sebagian orang-orang yang tidak peduli dengan saudaranya ya, dia tidak mengunjungi undangan yang diberikan oleh saudaranya, atau tidak mau menjenguk yang sakit saudaranya, atau bahkan meninggal dunia tidak mau takziah gitu ya. Atau mungkin tidak komunikasi ya, karena sekarang kan mungkin sudah zamannya teknologi dengan cara ya memberi kabar melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya ya, atau tidak mau memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan, padahal dia sudah bisa untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu, di era teknologi seperti saat ini tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim ya. Silaturahim dapat dilakukan dengan banyak cara ya. Misalkan ya seperti saya tadi katakan tadi, saling menelpon, saling kirim WhatsApp misalkan, atau mungkin SMS, atau mungkin melalui media sosial lainnya, dapat berinteraksi kita ya, dengan keluarga yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita. Nah, jangan sampai kita terjerat dengan tipu daya setan yang senantiasa mendorong kepada kita untuk bersuuzon ya kepada saudara kita. Misalkan ada saudara yang menyakiti kita, terus kita tidak mau mengunjunginya, atau ada kerabat yang tidak pernah mengunjungi kita, maka kita memutus hubungan dengannya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, laisal wa silu bil mukafi'i walakin al wasila man wasola rahimahu hiza koto'ats. Nah, orang yang sempurna silaturahimnya bukanlah orang yang membalas silaturahmi dengan silaturahmi. Akan tetapi orang yang sempurna silaturahminya itu adalah orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabatnya yang memutuskan silaturahim dengannya. Nah, ini ya, jadi orang-orang yang luar biasa ya. Dia diputuskan silaturahmi, tapi dia tidak membalas dengan tidak silaturahmi. Nah, sebaliknya orang yang seperti ini adalah terus menyambung ya. Nah, hadis tadi itu menegaskan kepada kita bahwa seseorang terhadap kerabat yang memutus silaturahmi dengannya itu lebih utama ya daripada silaturahim terhadap kerabat yang menyambung silaturahim dengannya. Kalau kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang selalu bersilaturahmi dengan kita, itu dianggap hal biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika kita diputuskan silaturahmi oleh saudara kita, tapi kita masih tetap menjalin silaturahmi dengan saudara kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Ya, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, ya seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Ya, yang dimaksud dengan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik adalah seperti menyikapi marah dengan sabar. Tindakan yang bodoh dibalas dengan sikap bijak dan memberi maaf. Dan perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan yang baik. Nah, sikap seperti ini akan menyatukan hati ya, dan mengubah keadaan. Dan kata baginda Rasul, setelah itu perbanyaklah sedekah. Rasul bersabda, man istata'a minkum ayyastatira minan nari walau bisyikki tamratin. Kata beliau, barang siapa yang dapat melindungi dirinya dari neraka, walaupun dengan bersedekah. Ya, walaupun dengan bersedekah dengan separuh dari buah kurma. Nah, maka hendaklah melakukannya. Nah, pada pendengar yang budiman, pada saat ini mungkin banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang sulit mencari pekerjaan, sulit mencari nafkah, banyak yang membutuhkan bantuan. Maka jangan lupakan sedekah. Kita mulai bersedekah dengan membantu kerabat kita yang membutuhkan ya. Lalu setelah kerabat kita, kita bersedekah dan membantu kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan ya. Dan kalau sudah, kerabat sudah, tetangga sudah, kita lebih luas lagi bersedekah kepada semua orang yang membutuhkan bantuan kita ya. Karena dengan sedekah ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindungi kita dari mara bahaya. Itu saja mungkin Mas Ardi sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, memperkuat silaturahmi, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dari Pak Sarjimin, Purwoasri, Metro Utara.
1: Pak Sarjimin ya, Metro Utara. Oke, Pak Sarjimin, silakan pertanyaannya kepada Ustadz.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarjimin. Di Metro ya?
2: Ya,
3: ini. Iya, gimana, Pak?
2: Seorang orang tua mengharapkan putra-putrinya akan menjadi anak yang soleh-soleha. Akan tetapi sejak balita, karena sibuknya pekerjaan, dititipkan dengan tetangga atau orang lain. Tentunya pendidikannya kadang-kadang lebih baik dan kadang-kadang kurang pas. Yang saya tanyakan, kemudian menginjak remajanya di koskan atau di pondok pesantren. Akhir dewasa, dilalahnya itu dapat jodoh orang jauh. Yang saya tanyakan, nanti di yaumil akhir, seorang orang tua kena tuntut putra-putrinya atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Oh, Pak Sarji. Waalaikumsalam, Pak Sarjimin di Metro ya. Maksudnya dituntut gimana nih, Mas Abi ya?
1: Iya, jadi kan iya tadi tentang
0: lalai gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Sarjimin di Metro Utara ya. Memang semua kita selaku orang tua mengharapkan setiap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentu untuk menjadi anak yang soleh dan soleha itu tidak ujug-ujug ya, tidak bim salabim langsung jadi. Tapi ada proses yang harus dilewati oleh kita selaku orang tua dan anak kita selaku yang akan menjalaninya. Nah, bagaimana seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Sarjimin di Metro Utara ini? Ya, karena sibuk bekerja, orang tua ini menitipkan anaknya kepada ya mungkin saudaranya atau tetangganya ya. Yang jelas orang tersebut bisa dipercaya ya, gitu ya. Artinya kan tidak semata-mata kita menitipkan anak kita pada orang yang tidak kita percayai, nah dititipkan di situ. Nah, insya Allah setelah mungkin melihat tetangga atau saudara kita yang dititipkan itu mampu dan bisa mendidik anak kita dengan baik, ya selama itu ya tidak masalah ya pendidikannya. Nah, karena apa? Karena orang tua ini kan bukan berarti lalai atau tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, karena sedang mencari nafkah untuk kesejahteraan atau kehidupan keluarganya. Nah, contoh mungkin setelah mendapatkan hasil kan tentu anak tersebut dan orang yang dititipkannya itu dikasih gitu artinya. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, akan tetapi berbagi tugas. Nah, gitu ya bahasanya, berbagi tugas. Jadi bapak mencari, misalkan orang tua mencari mencari uang, nah untuk masa depan anak-anaknya. Nah setelah mungkin beranjak remaja, anak itu dipondokkan atau dikirim ke pesantren untuk mondok ya. Nah, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kalau di pondok itu kan ada guru, ada kiai, ada pengurus yang akan senantiasa menjaga dan mendidik, membina anak-anak kita. Ya, jadi orang tua menitipkan anak ke pondok itu luar biasa, karena di pondok itu bukan hanya dia tidur saja, di situ ada pendidikan agamanya yang notabene menjadi kewajiban kita. Nah, ketika anak kita dititipkan ke pondok pesantren, maka kewajiban kita untuk mendidik anak itu beralih kepada sang kiai. Artinya, kalau pertanyaannya apakah orang tua itu nanti akan dituntut karena tidak mendidik anaknya dengan mendidiknya sendiri itu, maka insya Allah tidak akan ada tuntutan itu. Kenapa? Karena orang tua sudah berusaha dan menitipkan anak kita supaya dididik oleh para alim ulama yang ada di pondok pesantren tersebut. Bahkan ketika kita selaku orang tua membiayai anak kita untuk pesantren menuntut ilmu, artinya pesantren itu kan untuk ilmu agama, walaupun di pesantren itu mungkin saja ada pengetahuan umum ya, itu bonus mungkin ya, tapi di pesantren itu notabene yang namanya pondok pesantren itu pasti dia akan mempelajari ilmu tentang agama. Nah, kelebihan bagi orang tua yang memondokkan anak itu adalah akan adanya keberkahan di dalam rezekinya. Jadi Pak Sarjimin, jangan takut ya untuk memondok anak, memesantrenkan anak ya, karena di sana juga akan dididik dengan pendidikan agama, dan insya Allah kalau anak itu pesantren biasanya nanti akan ada hasilnya dengan cara dia akan menghargai orang tua, berbakti kepada orang tua, bahkan termasuk anak waladun solihun, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua orang tua, berbahagialah kita selaku orang tua yang bisa memondokkan anaknya di pesantren-pesantren, karena selama dia memondok bisa itu, maka akan ada keberkahan bagi kita selaku orang tuanya, sekaligus kebanggaan bagi kita orang tua yang bisa memondokkan anak, karena di situ akan ada pendidikan-pendidikan yang tidak bisa kita berikan kepada kita selaku orang tua, karena keterbatasan waktu mungkin ya, keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Itu ya Pak Sarjimi di Metro Utara, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Amin amin. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Andri di Jakarta. Ini Ustadz, saya mau bertanya, kalau kita sudah tahu atau punya pengalaman bahwa seseorang sering berbuat buruk, menyakiti, atau membawa pengaruh negatif, apakah berdosa kalau kita memilih menjaga jarak dan tidak terlalu ingin bersilaturahmi dengannya? Bagaimana batasannya antara memutus silaturahmi dan menjaga diri dari mudarat? Terima kasih Ustadz.
0: Luar biasa ini pertanyaan. Pak Andri dari Jakarta nih ya, jauh ya Mas.
1: Iya, jauh. Jauh Ustaz.
0: Kita terpantau sekarang RRI ya, di mana aja ya.
1: Betul, betul.
0: Mas Andri, memang di apa ya? Di kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat atau di pekerjaan, bahkan di perkuliahan atau di apa namanya? Di sekolah-sekolah ya, sering terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita jadi dilema, apakah ini teman yang senantiasa membawa kepada hal-hal negatif ini harus terus dideketin atau dijadikan teman atau dijauhin, ini itu ya dilemanya ya. Karena di sini sudah jelas dikatakan barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka tidak berhak untuk masuk surga. Nah, ini pengecualian ya Mas Andri, kecuali orang itu membawa dampak negatif bagi kita. Nah, atau alternatifnya begini Mas Andri, ketika kita bisa mengajak teman kita itu untuk berbuat yang positif, maka itu lebih bagus lagi. Artinya kita menyelamatkan teman kita, saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Wah, ini mah katanya Pak Ustadz sudah stadium 1 nih, udah gak bisa dirubah lagi, ya apa boleh buat. Karena kita bukan berarti egois ya, membandingkan diri sendiri atau memutuskan silaturahmi. Tapi tentu Mas Andri, kita harus ikhtiar dulu, mengingatkan, menasehati dulu ya, karena saling nasehati ini kan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati yang hak dan dengan kesabaran ya. Tapi walaupun demikian, kita harus bisalah menjaga ya, walaupun kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, ya minimal kita bisa saling menghargai sesama manusia. Karena kalau kita itu benci terhadap sifatnya, kita tidak boleh membenci terhadap orangnya selaku sesama makhluk hidup manusia ya. Kita boleh membenci terhadap sikap sikap atau perlakuan atau perbuatan yang buruk ya, tapi terhadap manusianya kita tidak boleh membenci. Nah itu ya, Bang Andri lah di Jakarta ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu ya. Jadi kita saling menasihati dulu, kemudian kalaupun terpaksa harus menjauhi ya, kita tidak boleh membenci orangnya, tapi kita berusaha untuk tidak menyukai sifat-sifatnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, Bang Andri di Jakarta, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Selanjutnya Ustadz, kita angkat line telepon 269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Budi di Sukadana.
1: Bapak Budi di Sukadana. Oke, Bapak ya. Budi, silakan pertanyaannya kepada Ustadz.
4: Di luar topik Ustadz ya.
1: Oh, di luar topik. Oke, siap. Iya,
4: karena banyak perbedaan waktu lebaran haji kemarin itu. Mm-hmm. Sebenarnya lebaran haji, lebaran kurban ini, kalau yang motongnya ini, yang kurban ini ngasih duit buat ongkos motong apa enggak sih Pak Ustadz gitu. Oh, karena okay. Di sini sama di sana beda. Di sini per ekor kambing itu 100 ribu. Sapi 300 ribu gitu. Sebelah sana nggak ada pemotongan dari buat rame-rame. Jadi yang benar nih mana Mas? Apa kita kurban itu kita bayar ongkos pemotongan apa enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus yeah. Duitnya itu duit pemotongan itu dibagi-bagi apa bisa diambil sendiri? Karena di sini ada salah satu ustadz gitu dapat apa kambing 7 dikasihin 300, yang 400 diambil sendiri, nggak dikasihin yang 500, yang mana yang 9 yang 3 dikasihin yeah. Ongkosnya dikasihin panitia, yang selainnya sisanya diambil sendiri gitu loh. Jadi yeah. Yang benar yang mana Pak Ustadz ini gitu, apa sih harus dibagi-bagi apa harus diambil sendiri yang motong itu sendiri gitu, apa nggak bayar juga apa-apa? Kita ada mesti sebelah juga nggak bayar katanya, membuat kita ramaran apa bayar sih itu katanya Pak Ustadz.
1: Kita aja Mas Ustadz ya. Oke, siap Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
3: Ya, terima kasih Pak Budi ya. Sukadana itu Lampung Timur ya, Bang Ardi.
1: Iya betul Ustadz.
3: Masalah kurban ini kembali ke asalnya ya, hukum asalnya itu kurban itu bagi diri sendiri. Artinya yang kewajiban untuk melaksanakan itu di sendiri. Misalkan saya mau kurban kambing, saya sembelih sendiri, saya kulitin, saya cincangin, saya bagiin. Itu dasar hukum awalnya ya seperti itu. Ya karena makanya dulu tidak ada istilah jasa untuk pemotongan hewan kurban. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman, ini Mas Ali dan Pak Budi, ini kan yang motong ini kadang-kadang bukan seekor atau sapi seekor. Nah, masalah yang kedua, kita terkadang tidak bisa untuk ngurus sapi ya, ngurus kurban itu. Seekor kambing aja misalkan, dia tidak berani motong, nyembelih artinya kan, apalagi untuk ngurusinnya. Nah ini kewajiban ini seperti apa sedangkan kita harus kurban. Nah maka kita minta tolong sama siapa yang bisa, misalkan tetangga atau ustadznya di situ. Pak Ustadz, saya mau kurban, nah ya kambing nih, tapi saya nggak bisa motong, nggak berani, sudah gimana ya, sudah
0: Nah kalau ada kesepakatan misalkan nanti Pak Ustadz saya kasih sekian, ya tidak masalah itu. Dan memang sewajarnya karena kita minta tolong, kita memberikan, atau apakah itu disebut jasa atau upah ataupun apa, berdasarkan perjanjian atau tidak ada perjanjian. Si sohibul kurban itu yang ngasih lah, Ustadz ini ucapan terima kasih sudah bantu saya motongin hewan kurban. Nah, tidak ada masalah, Pak. Justru kita itu lebih baik lagi. Nah, sekarang permasalahannya misalkan, nah setelah dipotong itu kan otomatis harus dibagikan ya, Pak Budi ya, Mas Ardi. Terus kemudian harus beli plastik. Nah, dari mana beli plastik? Terus cara membagikan itu kan itu harus ada uangnya. Nah, itu ya, mungkin sebagian untuk wadah plastiknya, sebagian lagi untuk ya mungkin sekedar untuk ucapan terima kasih dari sohibul kurban. Terus ada lagi misalkan kalau di sana mah nggak bayar karena kartu kebersamaan, ya bongo aja silahkan. Karena dasar hukumnya seperti itu. Yang penting sama-sama ikhlas. Jangan sampai kita yang sohibul kurban yang mau berkurban kemudian nyuruh orang lain, nah orang yang mengerjakannya itu tidak ikhlas gitu. Itu ya, jadi ini sah-sah saja ya Pak ya. Masalah gratis ataupun harus bayar itu berdasarkan kesepakatan ya, dan tidak ada yang dipersalahkan. Itu ya, jadi Pak Budi di Sukadana kembali kepada hukum asalnya, kurban itu adalah kewajiban kita untuk mengurusnya ya, mulai dari menyembelih dan sebagainya. Adapun jasa sekarang misalkan di masjid atau musola satu ekornya sudah ditentukan 100.000, nah tidak ada masalah karena itu di luar daripada daging hewan kurban. Itu kan untuk mungkin karena keahlian seseorang itu kan harus dihargai. Kemudian plastik juga harus dibeli. Terus orang yang ngebagiin juga harus jalan, kalau jauh pakai bensin dan sebagainya. Ya, Pak Budi di Sukadana, Lampung Timur. Jadi boleh-boleh saja ya mau ngasih jasa ataupun dipotong sendiri ataupun ada yang menyelenggarakan secara gratis. Yang terpenting kita ada kesepakatan ya, sama-sama ikhlas, karena kurban ini pada dasarnya adalah yang dinilai itu keikhlasan kita ya. Bukan berapa banyak kita berkurban, tapi sampai sejauh mana keikhlasan kita untuk berkurban ini. Terutama mengorbankan ego kita agar supaya tidak sombong ya. Itu mungkin ya Pak Budi di Sukadana dan Mas Ardi Husen di studio RRI. Terima kasih Bapak Ustaz.
1: Baik Ustaz, pendengar mohon maaf kita tidak bisa mengangkat telepon lagi dan WhatsApp yang masuk pun sudah tidak bisa kita baca karena waktu kita terbatas. Ustaz silakan kepada kesimpulan dan penutup pada hari ini.
0: Terima kasih Mas Ardi, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya tentang silaturahmi ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaganya, karena dengan silaturahmi banyak hal yang akan kita dapatkan, diantaranya adalah dipanjangkan umur dan bertambahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena silaturahmi ini tentu akan mempersempit permusuhan dan memperluas persaudaraan. Oleh karena itu, setelah perayaan Idul Adha ini, mari kita jaga terus silaturahmi kita, kita perkuat silaturahmi kita baik dengan saudara, tetangga ataupun kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Itu saja mungkin sebagai penutup dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kita tidak sulitlah bagi kita untuk mempengaruhi harga kedelai.

Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026 dengan topik berita. Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. We'll be right back.

0: Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga kedelai menjadi perhatian karena bahan baku tersebut banyak digunakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama pengrajin tempe dan tahu. Berikut laporan Siti Triani.
1: Harga kedelai impor di pasar dunia terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, gangguan rantai pasok global, dan meningkatnya biaya logistik. Kenaikan harga kedelai menjadi perhatian karena bahan baku tersebut banyak digunakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama pengrajin tempe dan tahu. Fluktuasi harga berpotensi mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk olahan kedelai. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menjelaskan harga kedelai masih sangat dipengaruhi kondisi pasar internasional. Lampung memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga komoditas tersebut karena sebagian besar pasokan masih berasal dari impor. Menurutnya, pelaku usaha olahan kedelai selama ini cukup adaptif dalam menghadapi perubahan harga bahan baku. Berbagai penyesuaian dilakukan agar usaha tetap berjalan dan produk tetap dapat diterima masyarakat.
2: Kalau kedelai itu kan dia masih komoditas impor ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga kedelai itu adalah faktor-faktor terkait dengan negara lain ya atau global gitu kan. Sehingga kita tidak, sulitlah bagi kita untuk mempengaruhi harga kedelai. Ya itu nanti ada di industri pengrajin olahan kedelainya, tempe, tahu gitu. Ya biasanya mereka bisa melakukan apa ya, inovasi lah di produknya atau apa gitu.
1: Di sisi lain, pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan produksi kedelai dalam daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui rencana pengembangan areal tanam kedelai seluas 1.000 hektar pada tahun 2026. Program perluasan tanam tersebut diharapkan dapat menambah pasokan kedelai lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dengan meningkatnya produksi dalam daerah, stabilitas pasokan bahan baku bagi pelaku UMKM di Lampung dapat lebih terjaga. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, dan Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Waikanan, berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan penambangan emas tanpa izin hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, dan Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Waikanan, berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan penambangan emas tanpa izin atau peti hingga peredaran narkotika. Tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026 hingga Sabtu 16 Mei 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah HS 31 tahun, warga Dusun Bungur Sari, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, MG 34 tahun warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semengu, dan AS 26 tahun warga Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto didampingi Kasat Reskrim Ibtu Riswanto dan Kasat Res Narkoba Ibtu Prayugo Widodo mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan penipuan berkedok bisnis emas. Menurut Kapolres, korban bernama Riki Susanto awalnya dihubungi oleh tersangka HS pada Rabu 16 Mei 2026 untuk mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah dengan alasan bisnis emas. Transaksi ini terus berlanjut, HS terus meminta uang dengan berbagai alasan sehingga total kerugian korban mencapai 511 juta rupiah. Korban yang hanya memiliki 20 juta rupiah kemudian menyerahkan uang tersebut kepada MG melalui saksi K di sebuah warung bakso di Baradatu. Merasa janggal, korban kemudian mengecek ke Polres Waikanan dan mendapati bahwa HS tidak pernah ditahan. Merasa ditipu, Riki Susanto pun langsung melaporkan kejadian ini. Mendapat laporan tersebut, Tekap 308 Presesi Satreskrim Polres Waikanan langsung bergerak. Pada Jumat 15 Mei 2026, polisi berhasil menangkap MG di warung bakso tersebut dengan barang bukti uang tunai sebesar 20 juta rupiah hasil penipuan. Pengembangan kasus membawa polisi ke Batu Raja Ogan Kemering Ulu. Tersangka HS berhasil diringkus di sebuah kamar hotel. Dari integrasi terhadap HS, polisi mendapatkan informasi mengenai aktivitas penambangan emas ilegal atau peti yang dikelola oleh tersangka AS pada Sabtu 16 Mei 2026. Petugas menggerebek sebuah gubuk di lokasi pengolahan emas di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Di lokasi tersebut, selain menangkap AS, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 6,49 gram yang disembunyikan di bawah tempat duduk AS. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita berbagai peralatan pengolahan emas. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Sungai Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Untuk pasal yang diterapkan mengenai tindak pidana penipuan, tersangka dapat dikenakan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Untuk penyalahgunaan narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti penambangan emas tanpa izin yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana di ancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.
3: Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi bisnis, serta menegaskan komitmen Polres Sungai Kanan dalam memberantas kejahatan di wilayahnya. Dari Kabupaten Sungai Kanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan menjadi strategi dalam memperkokoh ketahanan budaya daerah dan dapat menjadi warisan budaya lokal tidak hanya terlindungi dari kepunahan, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini.
2: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansila Herlani, mengapresiasi langkah pemanfaatan sejumlah lokasi cagar budaya di Kota Metro yang kini mulai ditransformasi menjadi ruang-ruang kreatif. Upaya dinilai sebagai bentuk nyata penghormatan sekaligus apresiasi terhadap nilai sejarah yang dimiliki oleh Kota Metro. Sila menjelaskan, dengan dialihfungsikannya situs sejarah menjadi wadah kreativitas, cagar budaya tidak lagi sekadar menjadi wadah mati yang pasif, melainkan menjadi pusat aktivitas yang hidup. Langkah ini terbukti efektif dalam mendekatkan nilai-nilai kesejahteraan kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, hadirnya para pemuda yang membawa berbagai inovasi ke area cagar budaya dinilai mampu menggerakkan roda perkembangan kawasan sejarah dari berbagai aspek.
1: Memang ini menjadi satu spirit yang saya inginkan di mana anak-anak muda sekarang ini bisa memanfaatkan ruang-ruang seperti cagar budaya. Karena di Metro kan kita punya 8 cagar budaya dan lokasinya kan tidak terlalu jauh ada di pusat kota. Dengan pemanfaatan cagar budaya saya berharap pertumbuhan ekonomi meskipun geliatnya tidak terlalu besar, tetapi ini tetap akan berdampak untuk masyarakat. Kalau dari saya dan tim dan beberapa teman-teman, kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan kami di cagar budaya. Jadi minimal ada PAD yang kita sumbangkan untuk daerah pada saat kegiatan-kegiatan dilakukan.
2: Selain menjaga kelestarian fisik dan nilai sejarah, keterlibatan aktif pemuda di ruang kreatif terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya, dirinya mengatakan Komisi 2 DPRD Kota Metro berupaya agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan aktivitas kawasan sejarah sebagai program prioritas, yang mana strategi utama adalah dengan terus konsisten menggelar berbagai event dan festival kreatif secara berkala ke depannya. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya mendukung pengendalian inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan pangan murah di 3 kecamatan. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar bagi masyarakat. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar gerakan pangan murah mandiri untuk mengendalikan laju inflasi bahan pokok. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah dilakukan bekerjasama dengan Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, minyak goreng merek Minyak Kita, dan gula pasir. Sebanyak 200 sak beras SPHP dijual dengan harga Rp58.000 per sak. Selain itu, tersedia 360 liter minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga Rp15.500 per liter. Pemerintah juga menyediakan gula pasir sebanyak 120 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram. Kehadiran pangan murah tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
4: Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog bekerjasama melaksanakan gerakan pangan murah mandiri di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Waituba. Dalam rangka pengendalian inflasi dan telah menyediakan beras SPHP sebanyak 200 kantong, kemudian Minyak Kita sebanyak 360 liter, dan gula pasir sebanyak 120 kilo dengan harga subsidi. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Pati dan Bulog telah terbantu karena memang harga mulai merangkak naik. Dalam rangka inilah tanggung jawab pemerintah untuk membantu warganya.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan gerakan pangan murah tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Waituba. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, serta di Kecamatan Banjit. Dirinya berharap program ini dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Pintas Kompas Lampung Olahraga.
0: Hasil kesepakatan dan dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang PGSI Kabupaten Kota di Lampung. Maktub Jais kembali dipercaya memimpin Persatuan Gulat seluruh Indonesia setelah terpilih dalam musyawarah Provinsi PGSI Lampung tahun 2020.

0: Pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang melalui pemetaan potensi atlet sejak usia dini hingga senior agar target prestasi dapat tercapai.
1: Yang masih mempercayakan saya sebagai ketua gulat di Provinsi Lampung. Sementara agenda ke depan, siogianya kita akan menyusun kepengurusan ini, setelah itu pengurus akan segera bekerja, terutama menghadapi kegiatan-kegiatan yang wabil khusus dari 2006 sampai 2008 ini, di mana 2006 provinsi sendiri ada hajat, kita ada musprop, sudah itu tidak lama lagi 2008 kita akan ada pon di NTB. Oleh karenanya pengurusan yang akan datang ini harus segera berbenah, harus segera menyiapkan pelatih atlet yang baik agar kita bisa berprestasi di kemudian hari, wabil khusus lagi di tahun 32 kita sebagai tuan rumah, mudah-mudahan saat itu kita juga bisa.
0: Sementara itu Lampung memiliki peluang besar karena akan menjadi tuan rumah pada PON tahun 2032 bersama Banten. Ia menargetkan cabang olahraga gulat Lampung mampu menembus 5 besar nasional pada ajang tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat.

0: pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu Hidayat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Indra, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
0: Gimana kabarnya Bang Wahyu pagi ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat, meski harus menyesuaikan dengan cuaca yang mulai sangat panas ini ya.
0: Betul sekali Bang. Baik Bang, ini terkait dengan cuaca yang sangat panas Bang. Nah, dari prediksi BMKG juga kan Bang, bulan Juni ini hampir merata nih Bang, mulai merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung, mulai memasuki musim kemarau. Bahkan dari prediksi BMKG juga, musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering Bang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yaitu terkait dengan apa fenomena El Nino Godzilla istilahnya, seperti itu Bang ya. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung Bang Wahyu, seperti apa kesiapan dari BPBD menghadapi kemarau yang cukup kering dari prediksi BMKG ini Bang?
1: Ya, kita sudah merasakan ya, seminggu terakhir di bulan Mei, minggu terakhir bulan Mei ini kita sudah kering, sudah panas dari pagi hari sampai sore hari, dan panasnya memang panas ciri khas kemarau ya, panasnya lebih nyelekit di kulit dan angin juga terasa lebih hangat. Sekarang kita masuk ke bulan Juni dan kita sudah mulai hampir seluruhnya di Lampung memasuki musim hidrometeorologi kering. Sebetulnya kita sudah antisipasi ini di semester awal tahun ini, kita sudah melakukan beberapa kali rapat membahas ini, dan BPBD Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Pak Kepala BPBD itu sempat berkunjung juga ke teman-teman BMKG untuk mengetahui sedetail apa sih kondisi yang akan kita hadapi di hidrometeorologi kering ini, mulai dari Mei, Juni, hingga ya diprediksi sampai September, Oktober. Dari informasi yang kami dapat, seluruh Lampung memang memasuki periode ini dan dimulai dari wilayah yang paling barat sebetulnya, dan kita juga mewaspadai beberapa kabupaten, beberapa wilayah yang memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi juga akibat dari hidrometeorologi kering ini. Jadi kita juga mewanti-wanti supaya aksi dini terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul itu sudah mulai dilakukan. Nah, rapat-rapat di provinsi ini juga dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan menghadirkan beberapa OPD. Sempat juga kita kemukakan ini di dalam rakor gubernur untuk prapraja utama di 10 provinsi, mulai dari Lampung, seluruh Jawa hingga Bali, NTB dan NTT. Dan apa ya Bang Indra, kemarau yang panjang ini bukan hanya fenomena cuaca, tapi dia punya implikasi dengan spektrum yang sangat luas, mulai dari ancaman bencananya sendiri,

0: hingga ke sektor pertanian, perikanan, peternakan yang berakibat kepada stok pangan nasional sebetulnya. Jadi ini juga diwaspadai, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan mitigasi risiko itu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk teman-teman yang mengurusi urusan perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Ini juga mulai menghitung dampaknya dan mulai memitigasi risiko sejak dimulainya musim kemarau kali ini. Dan antisipasi kita dari sisi bencana, kita punya dua kontingensi terburuk ini, Bang. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita punya skenario untuk segera mendatangkan terbumbing dari BPBD Sumatera Selatan, karena ada helikopter BNPB yang diparkir di sana khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, jika dimungkinkan untuk mengurangi risiko panas yang ada, kita juga membuka peluang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan. Itu ini harus melakukan kajian yang lebih dalam, karena Lampung punya pengalaman OMC untuk mengurangi hujan. Nah, kali ini kita ingin melakukan OMC untuk membuat hujan, gitu ya. Jadi kalau mengurangi hujan, mengurangi apa volume air yang jatuh di daratan, itu kita sudah dua kali lakukan dan alhamdulillah berhasil dengan tingkat persentase yang cukup tinggi. Namun kali ini kita dihadapkan pada tantangan yang berbeda, yaitu bagaimana menciptakan atau meng-create tepatnya ya potensi awan yang bisa menurunkan hujan. Jadi dua opsi ini kita buat, dan kita sudah menggagas, sudah mulai melakukan persiapan-persiapannya, sehingga dalam kondisi darurat ini tinggal sistem yang bermain dan bisa langsung dengan cepat dilakukan. Seperti itu, Bang Indra, sementara.
1: Baik, Bang. Kalau dari BPBD Provinsi Lampung, Bang, ada pemetaan tidak, Bang? Kira-kira wilayah mana di Provinsi Lampung yang cukup rawan terdampak dari musim kemarau tahun ini, Bang?
0: Jadi Kabupaten Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji itu punya potensi risiko yang lebih tinggi ya, karena punya kerentanan yang lebih tinggi, dan tentu semua terimbas oleh dampak bencana ini. Namun kita punya catatan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten-kabupaten yang saya sebut tadi, mulai dari Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji ya, itu yang patut kita waspadai. Dan di bawahnya ada beberapa kabupaten ya, mulai dari Waikanan, sebagian kecil Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Namun overall kita harus mewaspadai bencana ini, karena gini, Bang Indra, hidrometeorologi kering yang kita hadapi ini itu tipenya tipe maraton, Bang. Jadi kita perlu durability yang tinggi ya. Ini kita perlu ketahanan yang panjang, karena memang menghadapi ancaman bencana yang slow onset seperti apa namanya kemarau ini, kita harus punya daya tahan yang panjang. Karena periodenya panjang dan ancamannya bisa lebih dari satu jenis ancaman di waktu yang berdekatan atau bahkan di waktu yang sama. Jadi dia mengalami kekeringan, juga berpotensi kebakaran hutan dan lahan, mengalami gagal panen juga terancam, kekurangan air sudah pasti, dan ini semua kerja-kerja panjang karena periodenya panjang. Kalau BMKG sempat bincang-bincang dengan kami, September itu kita masih berada di fase kering. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang bulan 5, awal bulan 6, sampai bulan 9, bulan 10, berarti sekitar 4 bulan kita akan tidak menerima hujan gitu ya. Jadi tentu ini butuh kerja yang panjang dari kita semua.
1: Baik. Bang Wahyu tadi kan sudah menyebutkan pemetaan wilayah-wilayah yang dalam tanda petik cukup rawan terdampak musim kemarau tahun ini. Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat. Nah, ini bagaimana kesiapan Lampung daripada Lampung Timur? Bagaimana kesiapan daripada BPBD setempat, sarana prasarana, personil, seperti apa, Bang?
0: Ya, teman-teman BPBD setempat tentu sudah kita informasikan ya, sudah kita ajak juga untuk berdiskusi untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko ini. Tentu BPBD nggak bisa sendirian, Bang Indra. Dia harus mengajak banyak sektor lain yang punya kapasitas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan ya. Teman-teman damkar, teman-teman OPD terkait tentu dilibatkan untuk mengambil kerja-kerja pengurangan risiko terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu teman-teman BPBD sudah berkomunikasi dengan lintas sektor untuk punya antisipasi yang lebih baik. Tapi orang-orang yang tadi saya sebutkan sudah melakukan kerja-kerja awal ya. Untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin timbul. Begitu, Bang Indra.
1: BPBD juga itu melakukan semacam apa ya, koordinasi tidak, Bang, dengan perusahaan-perusahaan swasta khususnya yang bergerak di bidang perkebunan yang biasanya membuka lahan secara membakar, Bang, seperti itu, Bang?
0: Iya, itu sudah, itu juga disampaikan oleh teman-teman OPD yang mengurusi itu ya, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan juga sudah menyampaikan hal yang sama seperti Bang Ida sampaikan, dan mereka sudah melakukan koordinasi itu. Jadi ada langkah-langkah mitigasi, tentu mereka yang lebih paham caranya kayak mana, tapi itu sudah dilakukan dan mudah-mudahan efektif ya, dan harus mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk swasta.
1: Baik, terakhir Bang Wahyu, apa yang ingin disampaikan dari Bang Wahyu dari BPBD Provinsi Lampung Bang, terkait dengan kita akan memasuki musim kemarau yang cukup kering dan lebih panjang dari prediksi BMKG ini. Seperti apa Bang yang ingin sampaikan?
0: Tentu teman-teman semua stakeholder terkait, baik itu yang berada di jajaran OPD, pemerintah maupun non-pemerintah, punya peran yang sama ya, punya tingkat partisipasi yang juga harus kita optimalkan, termasuk masyarakat. Jadi pentahelix-nya harus dimainkan mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, kampus, masyarakat, perguruan tinggi, media massa, itu harus bareng-bareng hadapi ancaman ini. Dan memitigasi risiko itu adalah kerja-kerja yang harus diupayakan di awal, dioptimalkan sehingga potensi bencananya bisa kita tekan. Dan kerja-kerja pengurangan risiko ini penting dilakukan saat ini oleh semua pihak dengan segala yang mereka bisa lakukan. Masyarakat bisa melakukan siskamling, melakukan monitoring, demikian juga Linmas, demikian juga Destana, demikian juga PMI Pramuka melakukan deteksi dini. Tentu api yang kecil harus kita cegah tidak membesar, dan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Jadi kalau dalam potensi kebakaran, tentu kita harus meminimalkan potensinya dengan mencegah terbentuknya api di banyak tempat. Berikutnya, kemarau ini juga punya spektrumnya sangat luas, maka ayo kita mulai sama-sama melakukan pengurangan risikonya dari sekarang. Manajemen air di rumah harus sudah mulai diperbaiki, harus ada stok air. Kemudian kalau keluar kita harus adjustment, pakai payung, mengurangi paparan langsung matahari, tetap terhidrasi dengan baik, dan seterusnya ya. Termasuk juga ancaman penyakit yang mungkin timbul di sepanjang kemarau, Bang Indra. Penyakit ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas mulai dari batuk-batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Termasuk heat stroke ya, heat stroke. Jadi serangan panas yang tiba-tiba karena terpapar matahari terlalu lama. Tentu ini semua harus dihadapi, dan kita bareng-bareng bersama kita harus menghadapi ini semua.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya bersama Persatuan Rari Bandar Lampung pagi ini Bang.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.